0: Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
0: Sambal merahnya buatanku barengan sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
0: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
0: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
0: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 10.000.
2: 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok lu nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, all the music hits.
0: Everywhere and every time at www.kissfm.com.

0: What do you want to listen to?
1: Hit Music Station.
2: Dengerin lagu-lagu hits cuma di sini.
3: KC FM.
4: Glitter, break dulu yuk.
5: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
5: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
6: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
5: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
5: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, gue, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya gua pastis.
6: Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai.
8: Sorry, Megandomani ya?
9: Iya, bener.
8: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Apalagi
9: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
9: Iya.
6: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Mewah juga ya wanginya.
9: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
1: Wings

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tapi kalau
3: was-was juga sih.
2: Kalau kayak gitu kan harusnya dari awal, coy. Kenapa enggak anaknya dari awal ya udah suruh Unila aja gitu.
3: Ya kan anaknya maunya di situ.
2: Iya
3: dong.
2: Ya, serba salah sih ya.
3: Iya, mungkin anaknya pengennya di situ, orang tuanya enggak suka. Jadi dia ya udah mau enggak mau harus di kota Lampung aja gitu kan.
2: Tapi kalau gue termasuk orang yang percaya sih, maksudnya kayak peribahasa ya, kayak tuntutlah ilmu sejauh negeri jiran apa sih?
0: Gue udah nunggu ini keren banget Dera nih. Hari ini lagi pinter banget ya.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di Kiss FM. What do you want to listen to?
4: Hit music station. Dengerin lagu-lagu hits cuma di sini. Kissy.

0: Booger in the Morning. We'll be right back. We'll be right back.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
4: Kenapa lo, Bio?
3: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
4: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bio. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
3: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
5: 2 hours later.
3: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
4: Kan udah gue bilang.
3: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
4: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
3: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
6: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC 934 FM, all the music hits.
7: KC FM, all the music hits.

0: Nyoman Paul tunggu apa lagi? Sekarang nama panggungnya berganti.
1: Jadi Paul Nyoman enggak?
0: Paul Auro.
1: Paul Auro ya, Nyoman Paul Auro.
0: Aero apa Auro?
1: Auro, Auro.
0: Aero, Aero.
1: Paul Aero, Aero, Aero.
0: Aero, iya benar.
1: Paul Aero.
0: Aero mah Aero Street ya. Yes, tunggu apa lagi di Bogor in the morning kalau mau request lagu dan sapa-sapa. Yeah, boleh sapa kita di 0877-80934 atau DM di @kisiafmbogor. Dan semoga hari ini ya lo mungkin gak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di hari ini. Siapa tahu lo ketemu orang baru, bertemu dengan teman baru di hari ini. Walaupun kayak, ih gue emang gak gampang untuk punya teman baru karena boundaries gue tebel banget gitu.
1: Oke, banyak orang kayak gitu banyak.
0: Ya kan, kayak apa ya, mungkin gak mau membuka diri gitu ya. Karena temboknya tuh gede banget gitu. Tebel banget gitu. Nah tapi tahu gak sih guys, mungkin lo punya teman dan sahabat banget gitu ya. Dan mungkin kalau diingat-ingat kayak lo bisa sahabatan dan temenan karena punya kesukaan yang sama. Nah tapi ini ada studi yang menunjukkan kebalikannya, mengenai kebencian yang sama terhadap sesuatu hal itu ternyata bisa membuat ikatan persahabatan jadi lebih kuat.
1: Oh, musuhku gitu. Adalah musuhmu.
0: Benar.
1: Menjadi kuat.
0: Betul, betul. Gimana ya, ini sepertinya relate. Karena kebencian jadi kayak ketidaksukaan lah ya, ketidaksukaan dengan hal yang sama gitu ya.
1: Justru itu malah memperikat persahabatan jadi lebih kuat. Jadi secara psikologis berarti ya.
0: Yes. Betul. Ini dari penelitian psikologi yang membuktikan kalau berbagi ketidaksukaan yang sama lebih kuat menyatukan orang daripada berbagi hobi atau kesukaan yang
1: iya?
0: sama. Tuh.
1: Aneh ya.
0: Iya, daripada hobi yang sama atau kesukaan yang sama. Seperti itu. Jadi kayak apa ya, kalau dari psikologisnya ini tuh menciptakan kepercayaan instan gitu. Jadi kita ngerasa tervalidasi kayak ih ternyata sama ya.
1: Lu gak sukanya sama
0: iya,
1: dia
0: bener.
1: Gitu. Misalkan sama ini gitu.
0: Bener. Jadi gak ngerasa satu frekuensi doang, tapi terasa tervalidasi ketidaksukanya itu terhadap suatu hal.
1: Okay.
0: Gitu. That's why kayak ini tuh jadi lem ya di antara dua orang itu, dua
1: di
0: orang yang
1: persahabatan ini ya.
0: Betul sekali. Jadi ya wajar aja mungkin kalau lu lihat kayak kok dia dua-duanya sama-sama enggak suka ini sih.
1: Itu karena mungkin bisa jadi emang enggak sukanya sama. Jadi
0: Betul.
1: Apa namanya, lengket. Oh pantesan ya, orang kadang kalau mau benci sesuatu ngajakin orang-orang aja benci. Oh itu
0: iya,
1: alasannya. Kadang gak ada suka alasan, sama orang ngajak orang-orang gitu.
0: Ada alasan psikologis ya ternyata ya.
1: Gak suka sama sesuatu diajakin, ayo benci dia, ayo gak suka ini, gak suka itu.
0: Benar.
1: Oh pantes, kalau dia bareng-bareng orang yang sama, bencinya sama sesuatu.
0: Jadi lebih kuat. Kuat
1: persahabatannya.
0: Persahabatannya lebih kuat dan suaranya lebih berpower. Seperti itu.
1: Enemy of my enemy is my friend tuh kan, bener kan?
0: Betul. Musuhmu adalah musuhku.
1: Dan kita menjadi berteman.
0: Betul.
1: Oke, itu ya kayak nggak masuk akal buat gue kayak kok orang malah lebih dekat bukan karena kesukaan,
0: yes. Kan?
1: lebih dari orang yang suka hal yang sama gitu, hobi yang sama.
0: Betul.
1: Oh iya.
0: Tapi kalau menurut gue kayak memang untuk tahapan awalnya kesukaan yang sama dulu ya kayaknya.
1: Oh ini awalnya.
0: Iya gak sih?
1: Iya benar.
0: Kayak kalau misalnya lu udah ada pemantiknya nih kayak ih ternyata kesukaannya sama gitu. Misal sama-sama suka Taylor Swift gitu. Nanti kan ngomong lebih banyak lagi. Nah misalnya kayak ih gue gak suka musisi ini. Ih iya lagi gue juga gak suka. Nah
1: baru dibuka dengan
0: bener,
1: suka dulu.
0: Bener.
1: Jadi nanti yang mempererat itu yang hal-hal yang tidak disuka.
0: Iya benar.
1: Secara kolektif ya.
0: Betul. Karena ya pasti awalnya dimulai dari yang suka dulu.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau aku sih relate ya, terlebih perempuan-perempuan ya.
1: Oke.
0: Okay. Kayak iya sih relate gitu. Kayak gak suka sama sesuatu terus kayak ikutan gak suka terus kayak makin kayak ngeklop aja gitu.
1: Iya. Tapi di pertemanan laki-laki juga sama sih maksudnya.
0: Iya kan?
1: Sama juga kayak gak suka sesuatu gitu, terus jadi malah makin ngobrolnya jadi panjang gitu.
0: Betul. Gak harus kayak ketidaksukannya dengan orang ya guys.
1: Enggak. Misalkan apapun benda mungkin musik.
0: Betul.
1: Episode lagu,
0: film atau apapun film. Itu
1: atau regulasi kayak mungkin atau apa kayak gitu.
0: Betul. Terus nanti ketika kayak ih sama ternyata gitu ya. Dan benar kan ngerasa kayak tervalidasi ketidaksukaannya kayak.
1: Benar.
0: Eh ternyata gue enggak sendiri yang enggak suka ini gitu. Makanya jadi lebih kuat ikatannya.
1: Oh, pokoknya kalau lu misalkan lu lihat di coffee shop gitu ya. Ada orang nongkrong lama banget, enggak beres-beres gitu. Bisa jadi tuh lagi ngobrolin atau mereka malah lagi punya musuh yang sama itu. Makanya erat banget kayak.
0: Iya benar.
1: Kayak kafe mau tutup aja masih pada betah.
0: Masih betah, betul.
1: Kesian ya yang kerjanya ya. Mau pulang masih pada betah.
0: Sampai udah nyapu-nyapu. Iya. Sampai udah mau matiin lampu.
1: Kadang kodenya gitu ya. Matiin lampu.
0: Benar.
1: Nyapu-nyapu.
0: Pertama nyapu-nyapu dulu. Nyapu-nyapu dulu. Itu namanya mengusir secara halus kan ya.
1: Kita udah harus paham ya kayak oh sapu-sapu udah beres nih gitu.
0: Betul.
1: Lagi tanpa si itunya nyapu-nyapu juga kita mah harus udah tahu lah.
0: Udah tahu betul.
1: Datang ke kafe atau ke tempat makan atau coffee shop, di situ kan kita tahu tutup jam berapa ya.
0: Betul.
1: Ya kalau udah mau mendekati mah udahan aja.
0: Betul.
1: Ini masih aja ada yang tasnya belum disletingin.
0: Benar.
1: Handphone-nya masih di atas meja.
0: Benar. Mejanya masih berantakan gitu. Kalau misalnya memang tidak ingin terbatas waktu, cariin 24 jam. Sekarang udah banyak kan?
1: Iya, betul.
0: 24 jam.
1: Betul. Nah, itu juga itu barista-barista, waiters-waiters itu juga punya ketidaksukaan yang sama.
0: Betul.
1: Sama lu yang kalau nongkrong enggak tahu waktu tuh. GCFM, it

0: are listening Bogor in the Morning.
1: Welcome to
2: Hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang enggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
2: Dari Wings Food.
1: Bu Nana.
5: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care. More music.
8: From Kissing 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapital.

0: PC 94 FM.
1: Sepida.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas. Irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Hi, healthy people. Ternyata, layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
6: This is KISI 93.4 FM.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad? Gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people. Daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia nggak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Let's stream us everywhere and every time at www.kcfm.com.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
5: Isi nostalgia.
6: Ini baru lagu.
5: Isi nostalgia.
6: Tuh kan, ini enak.
1: Isi nostalgia.
6: Ini yang gue cari.
1: Isi nostalgia.
5: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Kiss FM, musiknya semua hits.
6: Kiss nostalgia. Kayak gini nih yang gue

TC 93.4 FM. All the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Ini kayak anaconda,
2: kemarin
1: kayak
2: tuh di,
1: piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Oh, iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Eh, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu bukan ular. Itu mau maling kalau punya kaki.

0: Yes, masih di Bogor in the morning di hari Jumat 8 Mei 2026. Masih barengan Noverina dan Almond Rista di pagi hari ini.
1: Betul, di pagi hari, di hari Jumat, di hari dimana kita akan menutup pekan ini ya. Ini minggu pertama ya di bulan Mei.
0: Iya, minggu kedua lah ya.
1: Betul, di bulan Mei kita mau tutup, tapi kita mau tutup dengan sesuatu.
0: Yes.
1: Tapi sebelum itu kita mau ngomongin dulu soal ternyata manusia bisa umurnya panjang ya. Bukan cuman sih, ini bagian dari untuk kita punya umur panjang.
0: Umur yang panjang?
1: Nonton konser.
0: Nonton konser?
1: Betul.
0: Nonton konser bisa bikin umur panjang?
1: Betul, katanya bisa memperpanjang umur sampai 9 tahun ke depan.
0: Wow.
1: Jadi misalkan konser, umur lu sekarang berapa?
0: 25.
1: 25, kalau nonton konser lu agak bisa panjang, 9 tahun.
0: Beruntunglah yang suka nonton-nonton konser.
1: Betul, dan ini ternyata ada penelitiannya juga di Inggris ya.
0: Betul.
1: Bahwa ternyata kalau orang-orang yang memang senengnya nonton konser, ini tuh bisa apa ya, meningkatkan tingkat kesejahteraan emosional sebanyak 21%, yang mana akhirnya hasilnya bisa memperpanjang secara prediksi ya.
0: Yes, betul.
1: Secara hitung-hitungan tuh 9 tahun gitu.
0: 9 tahun. Oke, beruntunglah pokoknya yang suka nonton konser ya. Ini umurnya bisa panjang.
1: Betul, tapi jangan jadi patokan. Ah, udah konser musik aja tapi makan berantakan.
0: Oh iya, benar, betul.
1: Ya tetap dong.
0: Tetap, pola hidupnya harus betul juga.
1: Gitu. Nah, kalau ngomongin konser, kita hari ini sudah kedatangan dari teman-teman yang akan nanti akan menggelar ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Buah acara di Bogor. Maksudnya acara yang asik banget ya.
0: Betul sekali. So, please welcome Mantra in Summer.
1: Betul, ada Kak Versa dan juga Kak Sinta.
0: Betul ya.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Selamat pagi.
2: Thank you, Mas Amon, Kak Nova.
0: November.
1: Oke, apa kabar hari ini? Baik ya?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Udah siap ditanya-tanya untuk
2: ngobrol nih?

0: Betul-betul. Kak Verza ini berarti selaku project director.
1: Ya? Director.
0: Project director.
1: Oke, okay, kalau Kasinta sebagai
2: Floor director.
1: Hmm. Gitu. Nah, hari ini kita pokoknya mau ngomongin soal salah satu konser yang nanti akan diadakan di tanggal
3: 19 Juli 2026
1: ya.
0: 19 Juli
1: 2026 itu di Bogor. Tempatnya di mana untuk venue-nya?
3: Di lapangan bola Pusdiksi Lawang Gitung.
1: Lawang Gitung ya. Oke. Yes.
0: Oke,
1: okay.
0: Okay, di Bogor ya.
3: Di Bogor. Betul. Lapangan bola Lawang Gitung, dan fun fact-nya tanggal 19 Juli itu adalah final Piala Dunia 2026.
0: Oh iya.
3: Bener,
1: barengan.
3: Jadi kayaknya kemungkinan besar penontonnya ada yang pakai jersey dan sepatu bola. Oh, mungkin
1: iya.
3: Ya.
1: Iya.
2: Berani. Jadi beres konser kita
1: nobar.
3: Jadi rencananya emang kita mau bikin nobarnya, rencananya.
1: Yeah, oh,
2: oke. Okay.
3: Lagi komunikasi sama Pak Wali juga.
1: Cuma kita nggak tahu ya, karena kan Piala Dunia tahun ini di Amerika dan Kanada dan Meksiko. Nah, secara waktu kayaknya dia lebih pagi. Nah, nggak tahu tuh.
3: Nah, jadi 19 Juli itu final perebutan tempat ketiga jam 4 paginya 19.
1: Oh, oke. Okay.
3: Malamnya atau 20 dini hari jam 2 final peringkat pertamanya.
1: Oh.
3: Jadi kayak bisa nonton konser nih. Oke juga tuh beres jam 12-an kita lanjut nobar.
1: Seru.
0: Bisa pas gitu.
3: Enggak di setting cuma kok
0: pas
3: bisa
0: ya.
3: Ya? Oh, iya.
0: Bisa pas juga ya.
1: Betul. Mantra in Summer ya berarti nama acaranya ya. Sebelum kita ngomongin line up-nya juga kita pengen tahu nih untuk Mantra nih ya, untuk teman-teman dari Mantra nih ya. Untuk
0: dibentuknya
1: ini sebenarnya untuk anak-anak Mantra nih kita pengen tahu dari track back dulu ya.
0: Yes.
1: Sebenarnya ini awal mulanya terbentuk teman-teman Mantra nih. Gimana nih ceritanya, bisa ceritain sedikit enggak? Yeah.
3: Jadi memang awalnya kita tahun lalu salah satunya ada undangan untuk bikin konser di kosan. Jadi kita undang Juicy Lucy waktu itu.
0: Okay.
3: Full stage kita bikin di dalam kawasan kosan. Jadi itu euforianya cukup besar ya.
1: Menarik ya.
3: Yes, jadi lumayan abis itu efeknya ke kosan itu jadi termasuk yang dikenal ya. Sampai ada juga kosan lain bikin konser serupa di Bandung. Itu yang diingat, ih konser yang di ini ya, yang di Dramaga gitu ya. Padahal beda, bukan di situ. Jadi kita bikin dari situ, ternyata audiensnya juga lumayan. Terus teman-teman dari propertinya juga seru juga nih. Kayak kita bikin tahun depan harusnya lebih seru lagi, lebih gede lagi. Nah, dan kita riset ternyata di Bogor sendiri sebetulnya udah ada konser serupa cuman dengan setup yang berbeda ya, dengan duduk-duduk gitu kan. Nah, kita coba dengan tradisional konser, kita undang musisinya coba yang dari lintas genre karena audiensnya kami si anak-anak muda ini harus tetap punya nama yang terwakili, tapi juga yang senior-seniornya kita pengen juga bisa menikmati konser ini. Jadi ngeblend. Nah, asal muasal itu terus kita bikin bareng ngumpul sama teman-teman Tikum. Titik kumpul suara kita nyebutnya. Jadi kita bikinin beberapa volume, ada 7 volume ya. Sudah berjalan. 7 volume berjalan. Terus kemudian untuk segmen yang Mantra in Summer ini kita menggunakan maskot bebek. Barudak dengan mengambil istilah Barudak
1: ya.
3: Jawa Barat
1: ya, Barudak tuh ya anak-anak teman-teman lah ya.
3: Nah, ini bebek-bebekan ini yang akan kita bikinin roadshow ke beberapa gigs tempat nongkrongnya anak-anak di Bogor. Gitu.
0: Oh, jadi, awal mulai.
2: Tambahan Mantra in Summer ini kita terbentuk dari namanya itu Mantra Kreator. Kita dari Mantra Kreator. Terus tadi kita ambil cerita dari setelah kita ngadain konser pertama di kosan itu, akhirnya kita bikin komunitas di Bogor nih. Salah satunya tadi Titik Kumpul Suara. Itu kita bikin acara rutin tiap bulan. Nah, di situ tuh kita kumpul bareng-bareng. Tagline kita itu jangan takut fals. Jadi komunitas itu dibikin buat orang-orang yang sebetulnya mereka suka musik tapi mereka gak bisa nyanyi nih. Titik Kumpul Suara itu jangan takut fals. Nah, itu kita adain tiap bulan. Terus sebagai pre-event yang lainnya kita adain lah namanya Barudak Mampir. Barudak Mampir ini kita mau ngadain nanti di tanggal 9 Mei gitu.
0: Alias besok.
2: Betul. Nah, jadi Mantra Kreator ini kita ngumpulin komunitas-komunitas yang ada di Bogor sebelum nanti kita masuk ke acara utama kita itu di Mantra in Summer tanggal 19 Juli
1: ya. Betul. Oh, ini pre-eventnya. Enggak, jadi menggaris bawahi yang ada komunitas nih, maksudnya kayak jadi teman-teman yang fals emang kan sementara sebelum-sebelumnya kan.
0: Iya.
1: Kayak kita kayak aduh kayak malu.
0: Benar.
1: Kayak enggak ada tempat.
0: Insecure ya, betul. Gitu kan ya.
1: Kita suka nyanyi tapi kayak suaranya ini dikasih tempat lah
0: ini. Dikasih tempat. Iya benar.
2: Kalau udah kumpul tuh suara falsnya kalau udah nyatu enggak kedengeran.
1: Kayak kebayang sih.
2: Iya. Gitu.
0: Dan udah mau berjalan volume tuh
1: 7 ya.
2: Terakhir kemarin tanggal 25 April kita di vol 7, okay. Nanti kita Mei juga ngadain lagi di tanggal 30 itu vol 8.
0: Wow.
3: Ikut dong Kak, kita undang
2: boleh kali. Boleh banget.
1: Nah. Ya sih kita juga fals sih. Jadi iya. Masuk lah ya secara kriteria.
3: Kalau ada yang meragukan kefalsan kami, kami kemarin sempat ikutan di
2: acara arisan.
1: Oh iya, arisannya stasiun TV itu ya.
3: Iya, itu kita tanding lawan sama nyanyi bareng Jakarta.
2: Nyanyi bareng Jakarta
3: dan Bandung bernyanyi.
0: Wow.
3: Dan kayaknya kalau di situ kelihatan deh yang paling fals.
1: Pokoknya yang larinya jauh banget dari nada itu paling fals berarti itu.
2: Iya. Dan serunya lagi itu titik kumpul suara ini, kita ada agendanya itu setiap bulan itu yang hadir itu mereka akan dapat pin.
0: Nah, dapat pin, oke.
2: Dapat pin. Nah, pin ini mereka harus kumpulin sebanyak 7 kali. Kalau mereka bisa ikut dan bisa mengumpulkan sampai 7 kali, mereka bisa ikut tampil di acara Mantra in Summer nanti kita di bulan Desember. Jadi titik kumpul suara ini kita nanti akan ada sampai di bulan Oktober. November, Desember itu kita akan mengumpulkan nih siapa aja yang punya 7 pin itu. Nanti mereka bisa jadi opening di acara Mantra in Summer bulan Desembernya nanti.
1: Oke, ini gak apa-apa dibocorin, gak apa-apa spoilerin.
2: Biar pada ikut,
1: nanti kumpul suara. Iya, aman ya
2: berarti. Aman berarti ya.
1: Takutnya terlalu spoiler kan ya.
2: Gak apa-apa
1: ya.
3: Iya benar. Jadi beberapa tuh yang udah datang dari volume 2, volume 3, 4, lanjut terus di sini. Dan kita surprise juga ya, ternyata tadinya audiensnya kita pikir hanya Bogor ya, Bogor dan sekitar.
1: Tetapnya
3: lumayan juga ya
0: dari jauh. Iya. Paling jauh ada paling jauh
2: di Bekasi, Karawang.
0: Oh, Bekasi.
2: Kemarin Karawang. Iya, kemarin tuh sampai ada yang dia datang sini sampai nginep ke hotel cuman buat ikut acara titik kumpul suara.
3: Cianjur ya, apa mana tuh?
2: Iya, Cianjur juga ada. Bahkan ada juga sampai yang dia sebenarnya lagi ada acara keluarga tapi ngebatalin buat ikut sama anaknya di titik kumpul suara.
1: Titik kumpul suara itu.
3: Gitu. Okay. Memang agak aneh sih ya.
1: Iya.
3: Di titik kumpul suara ini kita ada apa namanya pembukanya itu.
2: Sharing jadi ya. Kita ada sesi sharing gitu. Jadi kayak di setiap acara tuh kita minta namanya kita, teman-teman tikum untuk kayak ekspresi diri kalian nih sekarang lagi ngapain, lagi kayak seneng kah, sedih kah. Nah mereka nanti nulis di stick note. Nah terus nanti mereka menceritakan maju ke depan. Nah di situ tuh sebetulnya momen bonding, makanya mereka datang tuh nggak cuma sekedar nyanyi, tapi ada sesi sharing yang bikin mereka akhirnya betah deh di sini. Mereka merasa pas lagi sedih datang sini tuh ternyata oh ini ternyata tempatnya ya. Kalau gue lagi sedih gue kesini deh.
3: Volume 2 itu isinya orang resign semua.
0: Volume 2 di bulan apa itu mas?
2: Itu kayaknya November.
3: Itu isinya orang resign semua. Resign
1: semua.
3: Ternyata coba yang resign ada berapa? Banyak
1: semuanya. Kumpulan orang resign dan fals ya berarti ya.
3: Terakhir reuni ya.
2: Iya betul.
3: Ada beberapa reuni ketemu di situ. Ini dia ngumpul. Lucu juga ini acara.
0: Itu capacity audiensnya ikut berapa? Banyak juga berarti.
1: Berapa ya?
3: Hampir 200.
1: Oh, banyak ya?
2: Wow.
1: Iya
2: betul.
1: Wow.
2: Jadi ada karena kita audiensnya beda-beda usianya, bahkan ada yang hampir di 50-an. Terus di acara kemarin tuh pas banget di vol 7 itu ada mereka terakhir ketemu kuliah. Jadi hampir sekitar 25 tahun gak ketemu.
1: Okay. Ketemu di situ.
2: Ketemu
0: oh jadi
2: situ,
0: makanya reuni.
3: Yang belum sih keluarga ya, temu keluarga sih kita belum sih.
0: Oh, belum ya.
1: Iya. Udah terpisah. Jadi gak ketemu ya. Aduh, akhirnya saya ketemu keluarga saya yang fals ini.
0: Kepertemuannya dari suara.
1: Ini kan menarik sih, maksudnya dari berangkat mengumpulkan orang-orang yang senang sama lagu, senang sama musik, senang sama nyanyi tapi fals gitu ya. Kita kasih tempat dan ternyata sekarang udah sejauh volume 9 ya, mau ke 9 malah kan ya, luar biasa sekali gitu. Jadi ya ini banyak tempat-tempat yang memang mungkin bisa jadi apa ya, jadi ide-ide baru.
0: Ide baru, betul sekali.
1: Atau segaran-segaran baru untuk, khususnya untuk apa ya, ide-ide kreatif ya pastinya. Yes. Apalagi yang kaitannya dengan musik, konser, musik, ataupun betul. Lagu gitu ya.
0: Yes. Dan uniknya juga jadi itu yang meluapkan emosional juga. Jadi ada tempat untuk meluapkan emosional.
1: Betul. Oke, kita udah ke gambar nih.

0: Follow our social media at KCFM Bogor.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minya pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.

0: Hits masih di Bogor in the Morning untuk hari Jumat 8 Mei 2026. Kita masih barengan sama Mas Kak Verza dan Kak Sinta ya. Kak dari Sinta Mantra itu. Kreator yang kita lagi ngebahas soal konser nanti tanggal 19 Juli.
1: Betul.
0: Ada Mantra in Summer.
1: Mantra in Summer 19 Juli 2026 di Bogor.
2: Yes.
1: Yes. Tapi kalau ya ini sebenarnya basic sih ya namanya kenapa namanya Mantra in Summer secara filosofis, apakah ada penentuan yang yang apa ya? Ya mungkin ya pokoknya untuk penamaan Mantra in Summer ini.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Jadi sebetulnya kalau dari mantranya sendiri kan memang kita ambil dari mantra,
1: mantra kreatornya. Ya. Mm-hmm.
3: Nah, summernya ini emang kita mau bikin konsep di Juli ini tuh vibe summer gitu. Jadi fun, ceria gitu. Mm-hmm. Makanya kita ambil jadinya mantra in summer gitu sih.
2: Oke. Okay. Nah, kalau sebenarnya mantra itu idenya adalah sebetulnya kita nih dengan salah satu media musik ya.
0: Yeah. Mm-hmm.
2: Musik sendiri kan sebetulnya juga memiliki nyawanya sendiri, liriknya.
0: Iya betul, sepakat.
2: Betul. Jadi kita ngelihat kita mau gabungin beberapa audiens dari beberapa pemusik dengan genre berbeda karena masing-masing ini punya mantranya sendiri.
0: Benar.
2: Nah kita sebut mantra ini adalah bagian dari kekayaan musisi kita semua dengan beda-bedanya ini dan memiliki sihir kepada pendengar-pendengar setianya sendiri. Jadi kita ngelihat yuk kita namain karena kita juga bagian penikmat musik, kita bikin yuk namanya Mantra in Summer.
1: Oh gitu, iya sih benar. Jadi kayak musisi ini kayak bernyanyi itu kayak merapalkan mantra gitu ya. Mantra untuk audiens-audiensnya gitu ya.
0: Sebenernya sih kalau dipikir-pikir ya kita penikmat musik ya yang selalu nonton penyanyinya atau musisinya gitu. Itu kan kita kayak kena mantra hipnotis ya.
1: Benar.
0: Kayak lagi nonton lagi ya gitu.
1: Benar.
0: Beli tiket, beli tiket, beli tiket. Kayak hipnotis gitu.
1: Benar-benar. Tapi kalau kalau misal ditanya konsep acaranya Mas, ini sebenarnya konsep acaranya seperti apa?
0: Iya, apalagi di summer-summer, apakah memang yang datang juga harus berpakaian seperti celana pendek kah, terus kemeja bunga-bunga, terus, terus juga nanti secara venue juga memang ambience-nya memang summer banget, mungkin ada pohon kelapa, ada kelapa muda, macam-macam lah pokoknya.
1: Summer lah ya.
0: Summer lah ya. Yeah.
2: Jadi memang dress code atau tema juga termasuk sesuatu yang kita pengen jadi ciri khasnya. Tahun lalu yang di kosan itu kita pakai piyama.
0: Oke, okay. Oh piyama.
2: Kita pakai piyama dan itu jadi wajib dress code-nya ke semua. Jadi abis nonton konser udah balik tidur gitu kan.
0: Bener sih.
1: Bener.
2: Kalau ini summer ini sebetulnya karena identitas summer ini kan sebenarnya sesukanya pengguna para pengunjung mau pakai baju yang nyaman aja.
0: Nyaman aja ya.
2: Iya, jadi makanya bisa jadi karena eventnya sesummer-summernya Kota Bogor ya.
0: Iya, betul. Ya,
2: kan? Bisa jadi kita pakai payung.
0: Benar.
2: Ya funnya para audiens aja. Kemudian kalau dari kita juga menyuarakannya ya tetap dengan senyamannya teman-teman aja dan karena ini summer-summernya di Kota Bogor, kita pengen bawa vibes itu. Ternyata seru juga ya kita bikin di Kota Bogor nih, kan udah lama nih nggak kayak tempat kayak gini.
3: Tadi tambahan karena summer ini vibesnya itu sesukanya itu, makanya kita menyatukan nih. Jadi salah satu line up kita ini itu kita lintas genre. Jadi kita ada segmen yang nostalgia. Jadi kita nggak yang spesifik kayak Gen Z aja gitu. Jadi kita memang menyatukan semua genre. Jadi kalau misalkan untuk yang segmennya nostalgia, kita di udah boleh di spill kali ya.
0: Boleh.
3: Jadi kalau yang nostalgia kita ada Wali sama Tip X. Nah, kalau yang Gen Z-nya ini kita ada tambahan ada Perunggu, Tensi sama Biru Baru. Jadi memang vibe summernya itu yang menyatukannya itu enggak cuman dari sisi acaranya aja, tapi kita dari line up sama artis dan lain-lain itu benar-benar menyatukan di semua segmen gitu.
1: Oke, berarti kalau dari target audiensnya sendiri juga lebar banget ya Mas ya?
3: Betul.
2: Jadi supaya stage depan ini bisa saling ganti-gantian.
1: Nah benar.
0: Benar sih.
1: Pas lagi pas mau nostalgia ya.
0: Iya.
1: Silakan. Oke.
0: Benar-benar.
2: Kita coba Karena kan beberapa kita sebelumnya kita riset juga, biasanya audiens kita nih siapa sih?
0: Yeah, yeah.
2: Ada yang anak gue suka nih nonton, pengen nonton tensi. Dianya nggak terlalu baru denger juga nih tensi siapa gitu kan? Cuma ada apa aja sih line up-nya? Nah mungkin ini juga bagian yang kita coba create. Jadi family juga bisa masuk nih.
0: Okay.
2: Anaknya masuk yang segmen Gen Z-nya. Kita yang senior-senior nih masih bisa masuk di segmen yang nostalgianya.
0: Apakah konsep ini awalnya mungkin juga jadi keremukan ya Kak Sinta atau Mas Persia atau mungkin juga keresahan kita semua. Kayaknya kan ada 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan kayak konsep dipenuhi anak-anak muda mulu gitu ya. Apakah ini jawaban dari keresahan itu juga yang Mantra bikin?
2: Iya, iya. Jadi memang salah satunya kita ngelihat kulturnya nih kayaknya lama-lama nih kayak anak muda-muda semua gitu ya. Jadi kita mau coba bikin lintas antara karena ngelihat dari teman-teman tikum ini, titik kumpul suara.
0: Karena isinya juga beragam ya.
2: Betul. Kita enggak expect ternyata banyak audiens kita di atas 40-50-an.
0: Iya, iya.
2: Ternyata mereka juga butuh juga nih sebetulnya hiburan untuk yang bisa deket nih di Kota Bogor. Coba deh kita akomodir kebutuhan ini.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Jadi keresahan itu. Iya sih, iya kan? Kayak hiburannya buat Gen Z.
0: Betul. Kayak misalkan lu lihat konser di luar ya, mungkin kayak Coachella atau mungkin yang gede-gede kayak Glastonbury. Gue pernah lihat ada kakek-kakek nenek-nenek masih nonton konser.
1: Iya, benar.
0: Iya gitu, maksudnya kayak wah, jarang banget terjadi. Gue belum pernah lihat ya di Indonesia ada yang ya maksudnya konser tapi isinya ada juga yang kakek-nenek gitu.
1: Betul.
2: Nah, kemarin di titik kumpul suara ada yang ngerayain
1: ada juga yang ngerayain Enif-nya.
0: Ke berapa dulu nih?
1: Kita enggak tahu tapi kayaknya usia mereka sih udah di sekitar 50
2: an ya. Lebih-lebih.
0: Lebih ya, lebih.
1: Hampir 60-an.
2: 80 gitu. 60-70-an kali ya. Jadi kayaknya kalau enggak salah di 50-an deh mereka anniversary-nya. Jadi itu di acara gitu kan. Lucu juga ya. Ada kayak gini gitu.
1: Tidak menutup kemungkinan juga sama ya, suka musik, suka nonton konser juga.
0: Iya, karena pernah ada yang ngomong ke gue secara pribadi kayak, lu masih nonton konser? Masih. Umur segini masih kuat aja loh gitu segala macam. Padahal sebenarnya ya mungkin umur-umur yang ya, karena gue usianya 35, mungkin yang 40 sebenarnya juga pengen nonton konser, cuman kebanyakan yang ada tuh mungkin di ada Bogor, kita ngomongin Bogor ya. Ya ini mah bandnya band-band lain apa anak muda lagi. Yang gue gak ada gitu.
1: Oke. Jadi konsep menarik
0: ya. Ya memang sih pinggang sih memang ya. Kita kalau umur udah ini agak belakang nontonnya. Tapi kan pengen nikmatin ambience ya gitu, nonton live langsung.
2: Betul-betul. Jadi mungkin termasuk banyak tuh kursi pijet perlu kali ya.
0: Iya.
1: Bisa di konser ya, si widget.
0: Oke, okay, berarti line up-nya ada Wali, ada Tipe X, ada Tensi, ada Perunggu, dan juga
1: Biru Baru.
0: Ya. Wah, ini juga line up yang cukup menarik sih.
1: Yes.
0: Maksudnya betul, ini betul. Lintas genre juga, secara genre, lintas usia juga. Karena ada lihat dari penggemar-penggemar juga beda angkatan tuh.
1: Betul.
0: Gue Tipe X ngerasain, Wali juga apalagi.
1: Iya, gitu. Betul. Jadi kayak mau ngajak teman, mau ngajak, apalagi yang kayak satu keluarga tuh kayaknya bisa banget
3: bisa
1: ya.
3: Bisa banget. Apalagi sebenarnya yang bikin Mantra in Summer BD ini, kita nggak cuma ngejual line up tadi yang udah kita spill. Kita ini perjalanannya kan bareng sama komunitas, jadi kita menggandeng juga tuh komunitas-komunitas yang tadi titik kumpul suara baru mampir. Jadi benar-benar nanti di acara Mantra in Summer itu kita nggak cuman dari line up aja, terus nggak cuman audiens-audiens yang beli tiket aja, tapi kita juga mengajak bareng komunitas yang pre-eventnya itu ikut bareng sama kita. Jadi titik kumpul suara, terus baru udah mampir, mereka juga akan ikut bantu meramaikan di acara nanti tanggal 19 Juli.
1: Oke. Berarti lumayan besar ya ini peran komunitas buat Mantra in Summer ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi yang tadi penasaran sih ya, kalau lihat Instagramnya kan di @konsermantra ya.
3: Betul.
1: Ya kan. Itu tuh ada satu maskot ya, satu maskot yang kenapa memilih maskot ini untuk menjadi apa ya? Menjadi mungkin brandingnya si Mantra in Summer.
0: Ini ya. Kenapa si maskot itu, si bebek itu?
1: Si bebek itu.
0: Ada apa dengan bebek gitu?
1: Iya.
0: Kenapa harus bebek?
1: Betul.
0: Pengen tahu ya, karena kita suka bebek juga.
1: Kita suka bebek. Gimana mas?
0: Gimana? Gimana? Kenapa? Apa karena mungkin secara warna nih lumayan menarik, eye catchy gitu ya. Betul. Bebek kan biasanya kalau di gambar-gambar kan biasanya warnanya kuning gitu, orange gitu. Apa itu juga jadi alasannya?
3: Ya, jadi sebetulnya memang salah satu alasan kita kenapa pilih bebek ini. Jadi kita memang karena tadi balik lagi kita vibes-nya ini summer, fun. Kita nih cari icon yang apa ya kira-kira warnanya tuh bikin orang kayak ih lucu deh. Mm-hmm. Tapi nggak cuma sekedar lucu, tapi si icon ini bisa kita mainin, kita bawa kemana-mana. Nah akhirnya tercetus loh gitu, tiba-tiba kayaknya bebek lucu sih, dia kuning, terus kalau dijadiin maskot juga kayaknya lucu deh dibawa kemana-mana. Dan pas banget sama vibesnya sih Mantra In Summer ini yang ceria.
0: Ceria,
3: jadi akhirnya kayak tercetuslah kita punya bebek yang namanya Barudak.
1: Gitu. Pas walaupun juga ya.
2: Looksnya kita pikir mirip nailong juga.
1: Mirip nailong. Gitu. Oke. Okay. Berarti itu awalnya karena ya warnanya cerah. Betul. Juga. Betul, betul, betul. Terus kayak kalau ya bahasa Inggrisnya bebek kan duck.
3: Baru duck.
0: Ya kan, selain plesetan juga lah ya gitu ya. Dan kalau ngomongin soal bebek, kayaknya bebek adalah salah satu hewan yang kayak cocok kalau kita ngomongin temanya summer ya nggak sih? Ya mungkin selain flamingo mungkin kan, bebek juga masuk gitu.
1: Yes.
0: Kita kalau naro apa ya, buaya di summer tuh kayak kayak kalau buaya itu kan gloomy kan, kayak rawa gitu kan, basah gitu. Enggak kayaknya.
1: Enggak masuk ya. Bener-bener berarti bebek.
0: Coba lu lihat gambar-gambar hewan yang paling cocok dikasih kacamata siapa? Bebek.
1: Oh iya,
0: bener-bener
1: kacamata cocok kan? Bener-bener, bisa.
3: Dia maskot yang kalau mau kita pakai baju apa juga, kayaknya dia cocok
1: sih, betul.
0: Kita punya tokoh waktu itu kartun apa? Donald Bebek.
1: Oh iya betul.
0: Daffy Duck ada.
1: Ada.
0: Ya kan? Iya. Jadi kita akrab sama bebek.
1: Untung diusulinnya bebek ya.
0: Bener. Bebeknya udah ada juga soalnya kan ya.
1: Iya.
2: Jadi bebek-bebek kita nih Barudak akan menginvasi kota Bogor. Event-event yang kita mau bikin nanti sebelumnya.
0: Oh itu salah satu aktivasinya juga.
2: Salah satu aktivasinya.
1: Oke, menarik ya. Nanti kita mau lanjut lagi.
0: Betul.
1: Untuk bertanya-tanya dengan Mantra In Summer. Dan kalau misalnya mau tanya juga mungkin untuk cara beli tiketnya.
0: Bener, kita belum bahas juga ya.
1: Yes,
0: kita
1: betul
0: bahas.
1: Yes, boleh tanya langsung di WhatsApp kita di 087780094 atau DM di @kisiafmbogor. Nanti kita bakal balik lagi. Tetap stay tune Bogor.
0: In the morning.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
2: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
2: Iya.
3: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.
5: This ain't your basic playlist, because you're listening KCFM, all the music hits.

0: Hits.
1: Yes, masih di Bogor in the morning di hari Jumat 8 Mei 2026. Dan kita masih bersama Mas Ferza dan juga Kak Sinta dari Mantra in
0: Betul
1: Summer.
0: Betul sekali, teman-teman dari Mantra Creator ya. Kita lagi bahas Mantra in Summer 2026 nanti ya, akan ada di tanggal 19 Juli 2026.
1: Betul sekali.
0: Itu di lapangan Pusdiksi ya, Lawa Gintung ya gitu. Tadi kita sebelum on air ini udah ketemu sama si maskotnya ini.
1: Betul guys. Dan mampir ke studio Kisi FM juga.
0: Ternyata lebih gede dari yang gue bayangin.
1: Iya,
0: tinggi juga deh untuk ukuran bebek.
1: Sumpah,
0: ya.
1: Iya. Dan itu adalah maskot yang tadi barusan dibahas di segmen sebelumnya.
0: Betul.
1: Yang bernama Barudak.
0: Benar-benar.
1: Barudak.
0: Ya, sedikit mention soal si bebek ini. Nanti si bebek ini akan ada di mana aja kira-kira untuk mungkin bagian dari promosi gitu.
2: Jadi kita akan coba menginvasi Kota Bogor. Jadi ada beberapa titik yang kemungkinan akan kita kunjungin. Sekaligus mungkin bebeknya nggak cuma satu ya. Mungkinan ada teman-teman nya juga akan ikutan. Salah satunya yang mau kita coba masuk di apa namanya, di Sempur, di mungkin SSA
1: Sempur
2: Raya.
1: Oke.
2: SSA masuk di Surya Kencana mungkin ya.
0: Ya betul, nah itu tuh.
1: Oh iya.
2: Walaupun dia enggak bisa makan bacang.
1: Enggak bisa.
0: Benar ya. Betul. Nanti kalau 10 berarti nanti ada yang cowok dan cewek tuh sih.
2: Ada cowok-cewek, betul.
0: Oke, yang tadi itu cowok ya, cowok ya.
2: Yang tadi agak pendiam.
0: Agak pendiam tadi.
2: Nanti ada, dia punya personalitinya tuh.
1: Oh, gitu.
0: Wah, menarik tuh. Iya.
1: 10 nanti ada personalitinya beda-beda.
3: Jadi masing-masing barudak nanti itu karakternya beda-beda.
0: Mungkin
3: ada yang bandel atau ada yang pendiam tadi salah satunya.
1: Tadi pendiam sih.
3: Tadi pendiam.
0: Kita tunggu aja nanti aktivasi dari teman-teman barudak ya. Mungkin nanti bisa lihat di sosmednya. Mungkin kita lihat keseruan-keseruan ya. Mungkin ada hal-hal yang lucu nanti. Kebayang juga nanti disuruhkan mungkin kan.
1: Bener.
0: Ketemu bebek beneran.
1: Bener. Ya kan? Lagi di Sempur mungkin lagi olahraga.
0: Olahraga segala macam. Yeah. Kalau dari Instagramnya sebenarnya untuk Mantra dan lain-lain ya, untuk ini di mana bisa lihat, di mana untuk Instagram?
3: Kalau Instagram bisa lihat di @konsermantra
0: ya,
3: ya betul. Itu. Atau bisa juga di Mantra Creator, itu adalah akun Instagram dari IO kami.
0: Oke.
1: Tapi kita mau bahas sedikit mungkin event yang mau dilaksanakan besok. Nah ini tuh berarti Barudak mampir.
3: Betul.
1: Barudak mampir yang mana karaoke ya berarti.
3: Betul.
1: Ya. Karaoke, dan itu berarti lokasinya di.
3: Kita di Ude Jaya Malabar, Kota Bogor.
1: Ude Jaya Malabar.
3: Kita juga di sana ngundang Wan Choi Green Boy. Jadi di acara itu kita mau balik lagi dengan konsep awal, kita menyatukan komunitas. Jadi di acara itu kita bakal ada salah satunya games dulu sama kayak titik kumpul suara itu. Terus nanti setelah itu di acara malamnya baru kita karaoke night. Nah karaoke-nya ini kita juga bakal spill lagu-lagu yang akan nantinya tampil di acara Mantra Summer tanggal 19 Juli.
1: Oke.
3: Jadi DJ-nya tuh akan beberapa lagu akan dibawakan sesuai dengan line up yang akan tampil nanti di 19 Juli.
1: Kayak sedikit nge-spill setlist ya berarti.
3: Betul.
1: Ya.
2: Katanya sih Tengsi datang sih.
1: Tengsi.
2: KW2.
1: Tapi pasti sama Wan Choi ya.
3: Iya betul.
1: Sama Wan Choi. Oke, tapi untuk acaranya besok berarti berbayar kah? Berbayar juga?
3: Kita
2: free.
0: Tuh, baik banget tuh. Anak-anak Barudak sama anak Mantra tuh baik banget.
3: Baik banget. Jadi kalau mau datang boleh banget buat kita ngeramein.
0: Oke. Berarti ini ya acara gambaran acara karaoke bareng ya, bareng sama teman-teman tadi titik kumpul suara.
1: Kemudian
0: juga ada Barudak. Itu seru-seru nanti di sekali lagi diingetin di Ude Jaya Coffee House di Taman Malabar di hari Sabtu 9 Mei.
1: Alias besok ya.
0: Besok, jadi kalau gabut atau mungkin juga lagi enggak tahu mau ke mana weekend-nya.
1: Kalau mau cari yang seru ini.
0: Iya, langsung dateng ya.
1: Betul
3: banget.
1: Sekalipun yang udah beli tiket dan mau pemanasan dulu kali ya.
3: Nah benar.
0: Nah ngomongin soal tiket, tiket bisa didapetin di mana untuk Mantra in Summer ini nanti untuk belinya?
3: Kalau untuk tiket teman-teman bisa langsung buka di platform kami, ada namanya Snaptix. Itu harganya udah kita buka dari mulai 99.000 aja.
0: Oke.
1: 99.000.
3: Betul, kita buka dari 99.000. Jadi nanti teman-teman yang mau silakan beli. Nah, sekarang juga lagi ada promo-promo, ada paket bundling untuk 2, 3 bahkan sampai untuk 10 orang sudah kita buka. Jadi yang mau ramean, makin banyak beli tiketnya makin gede promo yang didapatnya gitu.
1: Iya.
0: Karena yang paling seru nonton konser mah rame-rame.
1: Betul.
0: Bukan berarti tidak boleh ya.
1: Iya.
0: Boleh aja. Dani juga sering nonton sendiri.
1: Iya benar.
0: Walaupun gue kayak masa sih nonton konser sendiri gitu. Kayak nonton film di bioskop sendiri oke okay lah. Nonton konser sendiri tuh kayak temen enggak ada yang diajak ngobrol.
1: Kurang gitu ya.
0: Iya. Dan
1: kan ketemu temen-temen di. Iya
0: benar. Berarti ntar ada bundling segala macam, pokoknya tinggal di cek aja di Instagramnya ya, ya untuk informasi
1: tiketnya.
0: Tiketnya ya.
1: Mm-mm. Berarti yang resmi ada di Snaptix. Oke, karena hati-hati penipuan juga ya.
3: Iya betul. Gitu, jadi teman-teman yang mau beli dia disarankan untuk salah satu-satunya platform pembelian tiket kita hanya ada di Snaptix aja.
0: Kira-kira akan ada kategori-kategori gitu enggak si acaranya ini misalkan kan kayak dibagi-bagi apa segala macam enggak ada ya? Pokoknya kita ngumpul bareng aja di
3: betul.
0: Situ.
3: Betul. Kalau kita di acara kita yang sekarang ini stage-nya cuma satu. Jadi memang kita acaranya kumpul aja di satu tempat itu. Memang yang menjadi pembedanya di susunan line up-nya aja sih.
1: Oh, oke. Okay. Dan rundown-nya juga belum boleh dibocorin
3: belum
1: ya.
3: Belum boleh.
1: Dan nanti pokoknya lihat aja nanti dan mungkin follow ya di Konser Mantra.
3: Betul.
1: Ya.
3: Buat update-update terbarunya bisa follow di akun Konser Mantra.
0: Oke. Okay. Sementara ini ada ini enggak ada deadline untuk tiket berhenti dibeli bisa dibelinya kapan atau mungkin emang masih buka aja sampai nanti
1: acara berlangsung.
3: Sampai sekarang memang masih kita buka tiketnya tapi kalau kuotanya memang sudah penuh nah teman-teman berarti mohon maaf banget nih udah nggak bisa karena memang ternyata di luar prediksi kita lumayan banyak banget peminat dari konsep kita ini karena memang tadi kita ambil dari lintas generasi ini jadi benar-benar dari Gen Z terus dari milenial tuh benar-benar ngejar tiket ini gitu makanya kita adain juga salah satunya bundling di 10 itu mungkin ada dua keluarga sebetulnya yang bisa beli bareng
0: juga sih sepuluh ya benar
3: iya jadi memang ternyata alhamdulillah sih peminatnya banyak banget jadi kalau untuk sekarang sih tiket memang masih dibuka tapi ditutupnya kapan kita belum tahu
0: belum
3: tapi
0: bisa pastiin juga ya
3: belum bisa pastiin tapi buat teman-teman mending secepatnya sih harganya juga masih di promo banget
0: benar,
3: gitu
0: promo ya
1: berarti
0: gitu.
1: Ini belum di normal price berarti
3: belum nanti kita akan ada gitu
1: nah mumpung belum normal
0: price betul karena gua kejar mumpung 99.000 apalagi ada promo bundling tuh 10 benar, orang benar, untuk 10 benar. Orang
1: 10 orang
0: ajakin
1: teman-temannya bisa beli di at Konser Mantra
0: gua penasaran sih kayak maksudnya pengen ngerasain pengalaman nonton konser sampingnya tuh ada apa mas
1: iya.
0: Gitu kan. Mau nonton ungu lagi apa tip X wali gitu kan
1: betul
0: sebelahnya anak-anak muda menonton perunggu nih nonton tensi nih gitu unik tau
1: benar-benar jadi nyamper sih pokoknya
0: audiensnya
1: unik dan nanti kita lihat keseruannya juga di tanggal 19 Juli 2020
0: ada aktivasi apa lagi nanti pas di acara ya kita ngomongin di acara konsernya selain memang ada band-band dan musisi-musisi yang menghibur nanti
3: bakal banyak aktivasi-aktivasi lain cuman mungkin buat teman-teman lebih ke cek aja langsung di Instagram karena akan diupdate terus sama kita salah satunya mungkin tadi udah di spill juga kan karena ini momennya sama Piala Dunia apakah kita akan ada nobar kita juga belum tahu
0: itu mungkin salah satu
3: acara
0: ya?
3: Kita yang belum kita spill sebetulnya di sosial media cuman mungkin bisa jadi atau malah ada keseruan-keseruan lain yang mending beli tiketnya sekarang terus ikutin terus akun Instagram sampai di tanggal 19 Juli nanti.
0: Wah. Nah, ini momen jarang terjadi loh Mas Reza. Maksudnya konser berbarengan dengan final Piala Dunia loh.
1: Betul.
2: Bisa jadi ada kayak games zaman dulu tuh, tendangan penalti. Bisa jadi di lapangan bola.
0: Iyalah, benar ya.
1: Lapangan bola pula ya.
0: Iya, benar. Perfect timing sih ini.
1: Perfect timing, betul. Menentukan di 19 Juli tuh perfect.
0: Betul sekali. Oke, terus ada tambahannya untuk teman-teman Mantra Kreator?
1: Boleh ajakin teman-teman juga
0: Mas Reza atau Kak Sinta mungkin boleh ajakin juga yang lagi dengar untuk beli tiketnya.
2: Ya, bagi teman-teman Kisi FM mungkin bisa ikutan hadir menyemarakan kita event di Kota Bogor ya. Karena ini salah satu kita kenapa pengen banget di Kota Bogor walaupun ada banyak pilihan tempat lain di selain kota ya. Mau ngebawa ternyata di Kota Bogor Kak, teman-teman nanti bisa nonton konser paginya mungkin bisa tetap kulineran dulu disuruhkan banyak jajanan-jajanan yang legend di Bogor terus kemudian mungkin malamnya kita nonton bola bareng dan mungkin bagi yang memang seneng buat jalan-jalan lagi puncak gak jauh ya dari kita nah itu jadi termasuk kita mau coba kasih opsi-opsi di malam nonton bola ya. Mm-hmm. Selain konser banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan.
1: Mm-hmm. Wow, menarik ya. Jadi nggak only nonton konser aja. Gitu
0: banyak
1: ya
0: penawarannya.
1: Iya, banyak penawarannya.
0: Harus beli tiket. Kasih tahu ada temannya.
3: Mm-hmm. Jangan lupa untuk beli tiket kita di StepTix.
0: Oke. Okay. Langsung ya dia jualan langsung. Enggak ada apa-apa gua jualan maunya langsung. Enggak apa-apa juga sih. Oke, okay, di StepTix ya.
3: Iya, yes, betul. Okay. Kalau di spill kebanyakan ntar ya udah terinfo semua dari sekarang sih gitu. Betul. Jadi mumpung masih belum normal price juga sekali.
1: Betul.
0: Pokoknya kalau biar gampang mending ke Instagram aja ya.
3: Iya, benar.
0: Soalnya ada linknya tuh ya, tinggal diklik aja kalau beli tiket ya.
1: Terlebih di highlightsnya juga ada tutorialnya ya.
0: Iya,
1: tutorial untuk cara beli tiketnya seperti apa.
2: Dan tempat sebenarnya venue-nya juga cukup besar. Mm-hmm. Jadi kita juga mikirin parkiran mobil. Nah, prepare tuh.
0: Oh, iya, betul.
2: Kita nonton, wah ini terus nanti pas keluar macet. Mm-hmm. Kenapa kita pilih di Pusdiksi Lawang gitu? Mm-hmm. Karena one way-nya.
1: Jalurnya.
2: Jadi pas keluar, pas masuk itu enak tuh.
1: Okay. Flow-nya ya.
0: Oke, pasti udah jadi jaminan ya nih. Yes, bawa parkir juga udah aman deh.
1: Aman,
0: akses juga enak. Karena memang biasanya yang terjadi itu acaranya konsernya bagus tapi parkirannya busuk ya, kayak kan gitu ada. Ya, kita ngomongin yang benar aja.
1: Yang benar aja.
0: Kita kan enggak mention. Betul. Ini kan ada juga.
1: Yes.
0: Iya. Jadi semuanya kemarin gua nonton acara sebuah acara harus nyebrang dulu ke sono.
1: Oh iya betul.
0: Ingat kan gitu.
1: Parkirnya benar
0: enggak repot dah gitu. Kalau ini enak ya.
1: Semuanya sudah diperhitungkan dan kenyamanan dan experience-nya juga sudah diperhitungkan.
0: Betul.
1: Oke, dan terakhir pokoknya jangan lupa untuk follow ya di @konsermantra. Dan jangan lupa datang besok ya.
3: Iya betul, besok ramein acara Barudak Mampir. Mm-hmm. Di Udayaya Malabar Kota Bogor. Mm-hmm. Kita acaranya dari jam 4 sore.
0: Mm-hmm. Oke, seru-seruan ya besok ya. Bareng, roti bareng gitu. Dan mungkin nanti ada aktivasi-aktivasi lain yang seru pastinya ya.
1: Betul sekali. Oke, terima kasih untuk Kak Sinta dan juga Mas Fariza, terima kasih sekali. Betul. Dari Mantra In Summer. Mm-hmm. Karena kita juga harus pamit ya.
0: Iya, udah jam 10 juga nih. Terima kasih, sukses untuk acaranya ya.
1: Yes, dan sukses pokoknya. Sampai bertemu di 19 Juli 2026 di konser In Mantra. Oke, dan juga untuk Healthy People, thank you so much for listening Bogor in the Morning. Dan jangan lupa juga untuk follow our social media di @ccfmbogor. Kalau begitu kita pamit and
0: bye-bye.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Oh
1: iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Alman Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.
2: KCFM, all the music hits.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
2: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
3: Nah, gue enggak lagi karena gue enggak suka main layangan, gue enggak bisa main layangan malah.
2: Wah, kalah lu.
3: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
2: Wah, gue anak layangan banget.
3: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
2: Oh, iya.
3: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
2: Enggak bisa nerbanginnya gitu ya.
3: Main layangan yuk, enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh, iya deh. Ya udah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
2: Benang.
3: Kabel. Ya itu masang internet. Kabel mah, ya masang internet.
2: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
3: Itu masang internet lu.
2: IT lu.

0: Fascia, Taylor,
1: DC Soundclash. Played all
0: the hits, Breezy Hit,
1: and Highlights. Welcome to Jakarta.
2: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
1: Dari Wings Food.
3: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
3: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
1: This ain't your basic playlist, because you're listening KISI FM, all the music hits. All the music hits.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah denger kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja.
2: This KC 93.4 FM. KC 93.4 FM.

0: Flash Farida. This is on Flash.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
6: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
5: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
6: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
5: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
6: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
5: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
6: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
5: Farmasi,
6: Fisioterapi,
5: Ahli Gizi,
6: Kebidanan,
5: Keperawatan,
6: Profesi Bidan,
5: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
6: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
5: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
6: atau hubungi di 0822-1121-2278.
5: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
7: Grab your future with Medika Suherman University.
8: KCFM Bogor.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Betul, jadi kalian harus ceki-ceki lah untuk si rutenya ini.
2: Yeah.
1: Bisa dilihat di mana biasanya kalau rute?
2: Di website-nya.
1: Di website-nya, betul-betul. Ini kalau gue baca tuh, itu yang berubah adalah rute 2A, rute Pulau Gadung sampai Rawabuaya. Ini mengalami
2: cakep.
1: Bukan lagi pantun, Bang. Ini saya lagi bacain informasi kebetulan.
2: Oh, iya.
1: Kata gue males.
2: Gila.
1: Ya udah. Kata gue mah males dah kalau gitu-gituin.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Ya semua hits. Flash news. Flash hits. Kissy FM Bogor. Musiknya semua hits.
1: All the music hits only on Kissy FM.

0: Breaking Hits and Highlights.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Dua. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Kangen sama lagu-lagu Indonesia lah.

0: Isindo setiap Senin sampai Sabtu di jam 1 sampai 3 siang.
1: Aku terpaku, apakah kau rasa?
0: Hanya di Kisi FM, musiknya semua hits.
2: Kisi FM, musiknya semua hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Mungkin agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapital.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscan. PC 93.4 FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, kalian pasti sering dengar kalau mandi malam itu bisa bikin rematik. Nah, faktanya rematik itu penyakit autoimun yang dimana sistem kekebalan tubuh kita menurun. Tapi bukan berarti yang punya rematik gak boleh mandi malam ya. Justru yang punya rematik boleh mandi malam, asal pakai air hangat ya healthy people. This is Easy 93.4 FM.

0: KC Soundflash. KC Soundflash.
1: KC Soundflash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on them.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak. Pas banget nih, ada yang baru. Soyami pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain. Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soyami itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, gurih, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food. Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/swcc2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk, jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
6: KC 93.4 FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Tapi ini ada berita ya kan, perempuan dengan segala kehebohannya. Karena yang selalu heboh itu perempuan kan?
0: Iya.
1: Jarang yang laki-laki?
0: Jarang.
1: Kecuali laki-laki ada gen-gen perempuan yang dikit.
0: Au.
1: Tapi seriusan LTV
0: Pop. Snapback.
1: Snapback. Apa snapback gak sih?
0: Snapback.
1: Smackback.
0: Smack that. Snapback sama topi bro.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.

0: Flash Fargo. This is Kisses on Flash.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 10.000.
2: 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau makan malam lewat jam 7 bisa bikin badan gemuk. Eits, itu mitos ya. Faktanya, badan kamu itu gak bisa baca jam. Yang bikin berat badan naik itu bukan jam makannya, tapi berapa banyak kalori yang kamu makan. Jadi kalau malam-malam lapar, makan aja. Karena tubuh kamu itu gak butuh larangan, tapi butuh keseimbangan. This, KC 93.4 FM.

0: Spaceship, Payload,
1: PC Soundclash,
0: Breezy Whip,
1: and Highlights.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: People, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi administrasi kesehatan, farmasi, fisioterapi, ahli gizi, kebidanan, keperawatan, profesi bidan, serta profesi nurse non-group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi, Sarjana Bisnis Digital, dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan. Serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
7: KCFM, all the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Gila, gue di dewasa banget udah bawa motor ke bengkel sendiri, cuci sendiri gitu kan.
2: Iya
1: kan, kayak gue udah ngerasa dewasa banget ya, udah ngerasa tua banget
2: gitu. Dulu gitu.
1: Betul sekali. Ini sama halnya dengan Genji ternyata guys.
2: Kenapa emang?
1: Ini Genji nih guys, ini berdasarkan studi ya. Ini mereka tuh ngerasa udah tua di usia 22 tahun.
2: Lalu dia ngerasa ini Gen Z. Ini ngerasa kalau udah tua di usia 22 tahun.
1: Betul.
2: Saya berarti apa, leluhur? Hah?
1: Engkong.
2: Gue baru 34, gue apa berarti jadinya nih gue nih? Hah? Karuhun, gue karuhun. Buset.

0: you for always listening to KC93.4 FM, all the music hits.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota di sini.
3: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai disharmonisasi kepala daerah, Balai Kota Cirebon dikepung mahasiswa, bobol rumah mewah di Rancamaya, pelaku asal Tiongkok pakai topeng Messi, guru BK potong paksa rambut siswi di Garut minta maaf. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ani Musaidah, guru bimbingan dan konseling BK SMK Negeri 2 Garut, akhirnya menyampaikan permohonan maaf menyusul video viral kasus pemotongan rambut belasan siswi saat razia kerapian di sekolah. Diketahui peristiwanya terjadi di sekolah yang berada di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 30 April lalu.
5: Ani Musaidah sampaikan permohonan maafnya melalui rekaman video yang telah beredar luas saat ini. Dirinya mengatakan, mengungkapkan rasa penyesalan atas kegaduhan yang terjadi. Ia menyadari tindakan mendisiplinkan murid melalui razia rambut itu telah menimbulkan ketidaknyamanan dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dalam video yang beredar sejak Rabu 6 Mei itu, Ani menyebut sebagai bentuk tanggung jawab ia berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap metode edukasi peraturan di sekolah.
3: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapian rambut di lingkungan sekolah. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.
5: Sebelumnya terjadi pemotongan paksa rambut berwarna oleh oknum guru BK di SMK Negeri 2 Garut. Dalam video yang beredar, sejumlah siswi memperlihatkan potongan rambut mereka usai mengikuti razia. Razia dilakukan setelah para siswi mengikuti pelajaran olahraga. Sejumlah siswi terlihat menangis sehingga memicu reaksi orang tua yang menilai tindakan itu berlebihan. Belakangan, bahkan diketahui guna selesaikan persoalan, Gubernur Dedi Mulyadi juga meminta penjelasan kepada guru dan pihak sekolah.
4: Komplotan pembobol rumah mewah di Rancamaya, Maret silam, berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota di Bali. Dua orang berhasil diamankan, sementara dua lainnya masih buron. Para pelaku diketahui merupakan warga negara asing asal Tiongkok.
6: Hal ini diungkapkan Kasatreskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Rinaldi Nugroho dalam siaran persnya di Mako Polresta Bogor Kota. Menurut Aji, aksi para pelaku terbilang rapi, matang, dan terencana. Bahkan saat masuk ke area rumah, para pelaku menggunakan topeng pesepak bola dunia Lionel Messi untuk menghindari pantauan CCTV. Sementara saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik ke luar negeri. Para pelaku berhasil menggasak barang-barang berharga dan uang tunai milik korban dengan total nilai hingga miliaran rupiah.
7: Pelaku menggunakan topeng bergambar wajah pemain sepak bola Argentina, Lionel Messi. Untuk sementara, motif memang tidak memiliki pekerjaan, sehingga kita bisa tahu yang bersangkutan ini pekerjaannya sebagai perampok.
6: Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dan pemberatan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
4: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mengepung gedung Balai Kota Cirebon Kamis petang. Mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut berbagai program prioritas daerah, termasuk meminta harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan visi-misi serta pembangunan daerah. Saat demo terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi lantaran massa berupaya masuk ke dalam Balai Kota Cirebon untuk menemui wali kota.
8: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mahasiswa di wilayah Cirebon melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon. Salah satunya menyampaikan tuntutan atas keprihatinan mengenai dugaan ketidakharmonisan di internal pemerintah, khususnya kepala daerah dan wakilnya. Sehingga mahasiswa menuntut agar hal tersebut bisa dibenahi untuk menjalankan program visi-misi yang sudah dibuat, pembangunan daerah, dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
9: Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik semua ya. Bagaimanapun juga kami juga butuh kontrol dari masyarakat, apabila khususnya dari teman-teman mahasiswa. Ini bagian dari kontrol sosial buat kami, karena kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu pertama tidak mudah, kedua banyak kendala, banyak halangan terutama dari sisi anggaran. Kami juga mengajak siapapun termasuk mahasiswa boleh mengkritik, memberikan saran, masukan, tapi juga bantu memberikan solusinya.
8: Mahasiswa yang berhasil masuk ke dalam Balai Kota ditemui Sekretaris Daerah, PLT Kepala Disdik, serta Kabid Pendidikan Dasar. Sementara Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak nampak di Adipura Balai Kota untuk menemui mahasiswa dengan alasan ada agenda penting mendampingi tamu dari Provinsi Jawa Barat.
2: Per hari ini kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota di sini. Itu menandakan ketidaksetaraan antara masyarakat Kota Cirebon dengan pemerintahan Kota Cirebon.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
10: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyambut kedatangan Mahkota Binokasih di Gedung Bakorwil Bogor, Kamis 7 Mei siang. Dedi menjelaskan, rencananya mahkota itu akan dikirab Jumat 8 Mei malam. Kedatangan mahkota itu juga menjadi momen kehormatan bagi Kota Bogor, lantaran tidak semua daerah di Jawa Barat mendapatkan kesempatan disinggahi artefak bersejarah itu.
11: Mahkota Binokasih ini hari ini sudah tiba di Bogor. Nah, ini menjadi sebuah momentum yang cukup langka ya, karena belum semua wilayah Jawa Barat disinggahi, tetapi Bogor mendapatkan sebuah kesempatan yang istimewa karena memang kedekatan antara Bogor dengan Sumedang, terlebih lagi dengan kesejarahan dan juga latar belakang pada saat Kerajaan Pajajaran berpindah ya ke Sumedang. Beberapa artefak termasuk juga benda-benda prasasti sejarah itu semuanya sekarang ada di Keraton Sumedang. Jadi ini sebuah kehormatan.
4: Untuk diketahui, kirab Mahkota Binokasih akan melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Bogor Jumat malam. Sejumlah ruas jalan akan ditutup dan arus lalu lintas direkayasa mulai sore hingga malam hari. Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas karena kirab akan menempuh rute sekitar 3,2 km dari Museum Pajajaran Batu Tulis menuju Lawang Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah. Penutupan total akan diberlakukan di kawasan Jalan Surya Kencana mulai jam 6 petang hingga jam 10 malam. Kondisi Jalan Kopo Kota Bandung yang menjadi viral di media sosial karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi di kawasan itu menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat.
12: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut mengomentari masalah yang terjadi di Jalan Kopo Kota Bandung yang viral karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi. Menurutnya, karena Jalan Kopo atau sekarang bernama Jalan Wahid Hasim adalah merupakan jalan nasional, maka masalah yang terjadi di kawasan tersebut adalah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Namun Dedi menegaskan ia akan mendorong kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah di Jalan Kopo Kota Bandung.
13: Ya, mudah-mudahan nanti bisa diatensi oleh Pak Menteri dan saya akan menyampaikan ke Pak Menteri untuk segera menangani Jalan Kopo yang statusnya jalan nasional.
12: Sebelumnya, Jalan Kopo belum lama ini menjadi viral di media sosial di mana banyak warganet menceritakan pengalaman pahit saat melintasi ruas jalan tersebut. Beberapa pengalaman pahit yang dibagikan warganet terkait kemacetan yang sering terjadi di Jalan Kopo dan berlangsung lama. Selain itu, seringkali banjir menyebabkan kemacetan atau bahkan memutus akses jalan. Beberapa akun media sosial bahkan menyebut Jalan Kopo atau yang saat ini dikenal Jalan Wahid Hasim dibangun saat Tuhan sedang pusing atau dalam bahasa Sunda rudet. Namun begitu, warganet yang tinggal di Jalan Kopo merasa bangga tinggal di Kopo dengan segala permasalahannya.
4: Dunia digital advertising nasional mulai melirik kembali kekuatan radio sebagai media masa depan. Hal itu terungkap saat pengurus daerah PR SSNI Jabar lakukan presentasi di kantor Data Arts Experience DAX Indonesia di Jakarta. DAX adalah perusahaan data-driven marketing yang fokus pada teknologi audiens dan digital advertising. Dalam presentasi muncul sebuah perspektif baru mengenai radio yang langsung menarik perhatian jajaran manajemen DAX Indonesia termasuk Managing Director Dina Prastiwi. Dina bahkan sangat antusias dengan insight mengenai transformasi radio di era digital. Menurutnya, insight yang disampaikan menjelaskan radio hari ini tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai media siaran konvensional, namun telah berkembang menjadi media ekosistem audiens berbasis komunitas yang bekerja melalui tiga entitas utama, yakni terestrial sebagai kekuatan reach, platform online sebagai pusat engagement real-time, serta media sosial sebagai amplification yang memperluas distribusi.
14: Saya mendapatkan sebuah rasa, sepertinya ini adalah sebuah foundation untuk kemudian rebuild lagi radio menjadi lebih besar lagi dari apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, Pak. Jadi saya sebagai pelaku industri, terutama dari sisi advertising, merasakan bahwa apa yang saya diskusikan dengan teman-teman PRS ini sekarang itu adalah apa yang kami butuhkan saat ini. Di era digital, bagaimana radio kemudian secara ekosistem bisa terintegrasi, tidak hanya dari radio yang bisa didengar, tapi juga sekarang radio sudah berevolusi. Evolusi itu kan bagaimana kita bisa berubah dari form yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi.
15: Seberapa besar Mbak Dina yakin bahwa radio akan menjadi mitra dari dunia usaha Indonesia?
14: Kalau konsisten mengalami atau melakukan sebuah perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan dunia saat ini, dan konsistensi itu terjaga, Pak, gak cuma di skup Jawa Barat tapi juga nasional, saya yakin banyak sekali industri-industri di marketing ini atau pemasaran yang akan melihat radio menjadi potensi baru yang besar lagi seperti dulu.
4: Dalam diskusi antara PR SSNI Jabar dan DAX Indonesia juga muncul pandangan radio memiliki potensi besar menjadi ekosistem data berbasis komunitas lokal yang sangat relevan bagi masa depan industri advertising Indonesia. Transformasi ini sejalan dengan langkah digitalisasi yang saat ini terus dilakukan radio-radio anggota PR SSNI Jawa Barat melalui penguatan streaming, visual radio, media sosial, hingga pengembangan dashboard analytic audience. Pertemuan itu juga menjadi sinyal radio kini mulai kembali dilihat bukan sebagai media lama, melainkan sebagai media modern yang mampu menggabungkan reach, engagement, data, dan kekuatan komunitas dalam satu ekosistem yang terukur.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: All the music hits only on KCFM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Nah, sekarang ada lagi nih, Alter People, Airbnb sewakan replika rumah film Up untuk tamu yang terpilih doang.
3: Wih, gimana tuh caranya, Bang Messi?
2: Waduh, jadi tamu terpilihnya ini, Alter People, ya. Jadi buat kalian mungkin yang belum tahu rumah Up, itu tuh rumahnya Carl dan Ellie.
3: Iya.
2: Yeah. Ya kan? Dan juga si anak kecil gendut Ruslan. Berkacamata itu.
3: Ruslan, ya?
2: Rusli. Siapa sih namanya? Ruslan. Russell. Kenapa gue bilang Rusli? Sejak kapan film Up ada Carl, Ellie, dan Rusli?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, gurih, let's start.
5: Soya

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Mentah-mentah itu.
2: Iya betul.
1: Udang cumi gitu ya.
2: Iya udang loncat-loncat. Lo tuh pernah lihat ya sih?
1: Pernah.
2: Ada food vlogger yang ke Thailand terus beli street foodnya, terus ada udang loncat-loncat gitu guys. Dia kayak udang, dibilang udang rebon juga kayak bukan ya.
1: Udang tapi kecil-kecil aja.
2: Iya cuman dia masih hidup dan dimakannya hidup-hidup gitu. Cuman kecil-kecil maksudnya langsung dimakan dan ada bumbunya gitu.
1: Gimana nanti kalau hidup di perut lo?
2: Iya juga gak
1: ada yang gak kakunya ntar.
2: Iya betul.
1: Saya terus hidup di itu ntar dulu jadi manusia udang.
2: Ntar ada udang di balik empedu ya.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: saatnya Kusindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Sepeda.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center. Layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut, follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
5: Sleep on, Aginal. Easy FM, all the music hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Pergantian tanggal menurut kalender Jawa. Yeah. Jadi Altibiba, kalau kalian gak tahu nih kalian itu wetonnya apa, kalian bisa masukin ke Google. Tulis
2: gua
1: tanggal
2: pon,
1: bulan lahir lu.
2: Pon, gue Selasa pon.
1: Gue Minggu Sage, Minggu Wentan.
2: Minggu Sage.
1: Apaan sih?
2: Gak ada Minggu Sage, adanya Wage.
1: Oh iya itu.
2: Gak ada, itu warna Sage tuh. Wage bro.
1: Oh, iya. Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
3: Yaelah, Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
2: Tetap aja, merokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
3: Tenang, gak akan.
4: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
3: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
4: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
5: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.
2: Aduh, macet amat sih jalanan.
6: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
2: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
6: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kissy FM.
5: This ain't your basic playlist, because you're listening, Kissy FM, all the music hits.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Eh, ngomong-ngomong lidah buaya lagi. Janda bolong waktu itu, janda bolong kan bagus banget gitu ya.
2: Ya jadi ada
1: pernah hype pada masanya juga, hype gitu kan.
2: Jadi emang itu unik ya tanaman
1: betul,
2: ya.
1: Maksudnya betul.
2: Daun yang bolongnya tuh bukan dibolongin sama ulet gitu.
1: Bolongnya juga konsisten dan bagus
2: iya,
1: gitu
2: dan
1: ya.
2: Dan membentuk ya secara alami
1: secara
2: ya bolongnya.
1: Secara alami, betul banget. Nah waktu itu dirobek sama kucing gue.
2: Terus?
1: Kucing gue
2: janda robek
1: dong. Iya.
2: Lah bukannya kalau janda muda robek. Robek rumah tangganya kan.
1: Oh, iya.
2: Jadi janda.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
2: Mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: gak cuma di Kisindo.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Keep your daily with Kiss FM. It's the number quit.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Wow. Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mending
2: buat
1: ya.
2: Buat yang benar pecinta Nike.
1: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
2: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap.
1: Baju. Oh iya benar. Terus juga yang
2: Balenciaga banyak tuh limbah.
1: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. mau bikin Excel tuh ah?
2: Excel lagi.
1: Kan ada Microsoft Excel.
2: Iya Excel lagi. Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
3: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.

0: Kamu masih dengerin Kisindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Healthy People, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
2: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
1: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
2: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
1: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
2: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
1: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
2: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
1: Farmasi,
2: Fisioterapi,
1: Ahli Gizi,
2: Kebidanan,
1: Keperawatan,
2: Profesi Bidan,
1: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
2: So, Healthy People, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
1: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
2: atau hubungi di 0822-1121-2278.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
3: Grab your future with Medika Suherman University.

0: Thank you for always listening KC 93.4 FM, all the music hits.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Oh
1: iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Afternoon Cup.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hai, hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
2: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
5: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
2: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
5: Ide apa emangnya?
2: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
5: Serius lo,
2: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
5: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
2: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
5: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
2: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
5: Makanya, Za, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
4: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademi untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
0: KC FM, your daily hit playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anaconda, kemarin kayak piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Oh, iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Iya, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu bukan ular. Itu mau maling kalau punya kaki.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja.
2: This KC 93.4 FM.

0: Things that I've got.
1: Now, afternoon delight here to write your file.
2: Hi.
3: Hi.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.
2: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Oi.
2: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Keep your date with Isyana.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Masih begitu loh, lu gak ketojos loh.
1: Bener, jadi harus hati-hati nih Alto People.
0: Lu pelan-pelan aja tahu sikat gigi mah. Yang penting tuh rule of flow-nya bawah dulu. Kalau gua tuh gitu, kalau gua tuh disiplin nih, bawah dulu ya kan, baru naik ke atas ke bawah lagi.
1: Tapi lo termasuk orang suka nyikatin lidah enggak sih?
0: Iya.
1: Karena ada orang yang enggak nyikatin lidah, kok bisa seumur hidup enggak nyikat lidahnya?
0: Hokcu. Gua kalau sikat gigi gitu kayak bapak-bapak. Oh, bapak-bapak begitu ya kalau mandi, ternyata saya sekarang begitu. Hokcu.
3: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.

0: Forget the club, ride the vibes with Afternoon Delight.
1: Sepeda.
2: Iya, iya.
3: Aduh, aduh, aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap, cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
5: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
4: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Sound Flash.
5: Ah, bener banget. Karena di Sound Flash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM.
6: Stream on and tune up. Kiss FM, all the music hits.

0: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
1: Apalagi kalau misalkan perjalanannya jauh ya.
2: Betul.
1: Yang diajak komunikasinya kan nanti,
2: Benar.
1: Iya doang kan.
2: Iya benar-benar. Gua tipe orang juga yang ngangong-ngangong sih kalau di jalan.
1: Iya suka bener-bener. Kayak nggak nyambut.
2: Yes.
1: Pembicaraan gitu.
2: Iya benar-benar.
1: Dia nggak tertarik kalau pembicaraan atau emang nggak denger sih. Gitu.
2: Iya benar banget.
1: Dia ngerti siapa yang gue maksud gitu.
2: Iya benar. Makanya gue, respect banget sama abang Gojek yang udah pakai mic kayak gitu. Please, gue kalau lagi naik Gojek jangan ajak gue ngobrol gitu. Soalnya yang kedengeran cuman neng gitu doang, yang kedengeran gitu doang ya.
1: Iya,
2: neng.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Now, afternoon delight here to ride your fun.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
2: iya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wings Care.
1: Asik! Kita di pantai,
3: yeah, coy!
1: Panas, tahu.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Eh, hey, salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
4: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Chill abis.
3: Air kelapa mudanya, real cuy.
1: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
4: Just jus rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
5: Langsung masukkan just jus.
0: Dari Wingsworth, Easy FM, yang daily hit playlist non-stop.

0: In the morning.
1: Si Coldplay ini ngajak Martin Garrix tuh.
2: Itu Jin BTS yang diajak.
1: Kayaknya Jin.
2: Seriusan Jin
1: BTS? Gak tau, iya kali. Wah. Jin siapa lagi? Maksudnya Jin dan Jun. Dientah berantah. Tuyul tuh masalah. Tuyul sedang bersidang. Salah-salah. Jin dan Jun tuh gimana lagunya ya? Lupa gue. Jin dan Jun. Oh, Jin dan Jun selalu bersama Jin dan Jun. Dientah berantah.
2: Ya tahu.
1: Tuyul sedang bersidang. Ada sidangnya tuyul luar biasa.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: 93.4 FM.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya.
0: This, GC 93.4 FM.

0: forget the clock, ride the vibes with Afternoon Delight.
1: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Wilangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi.
2: Buat warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Tatar Sunda, silahkan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur Nuhun.
3: Hai Atuwargi, datang dan ramaikan kirab Wilangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi di Kota Bogor 8 Mei 2026.
0: Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata, siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: your perfect after work soundtrack.
1: After work soundtrack.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
5: Hah?
4: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
5: Bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
4: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
5: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
4: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
5: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
4: Tapi kan udah ada di grup.
5: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
4: Ih, serem.
6: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
7: Sweetheart, Antinom. KC FM, all the music hits.

0: Sugar in the Morning with Awalista and Noverina.
1: Itu baru Asian Value. Asian Value juga ke ibu-ibu gorengan kan bilangnya beli.
2: Bilang satu. Belinya satu, ngakunya lima. Ngakunya lima, beli satu.
1: Iya, ngakunya.
2: Iya, ngakunya.
1: Ngakunya satu.
2: Belinya lima. Gimana sih?
1: Gimana sih?
2: Berarti ngakunya satu. Belinya satu. Belinya lima. Makannya lima, ngakunya satu. Gimana cuy?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, supaya wajah tetap segar dan terawat, kuncinya adalah rajin bersihin wajah setiap hari. Tapi mitosnya, kalau cuci muka terlalu sering, kulit kamu bakal rusak dan kering parah. Faktanya, menurut American Academy of Dermatology, cuci muka 2 kali sehari itu aman kok, asal pakai sabun yang sesuai dengan kulit kamu. Yang bikin kulit kamu kering biasanya sabunnya terlalu keras, kondisi cuaca, atau hidrasi tubuh kamu yang kurang. Jadi rawat kulit kamu dengan cara yang tepat ya, dan tetap happy setiap hari. This, KC 93.4 FM.

0: your after work mood lifters with Dera and Reva.
1: Hi healthy people. Seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWCC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.

0: Yes, I'm selfish.
1: Dengerin deh, siaran sore di Kisi FM. Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
1: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: your afternoon cup.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan.
3: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC94 FM, all the music hits.
0: KC Nostalgia.
4: Wah, ini baru lagu.
5: Tuh kan, ini enak.
6: KC Nostalgia.
4: Ini yang gue cari.
6: KC Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. KC Nostalgia, hanya di KC FM, musiknya semua hits.
7: KC Nostalgia.
8: Thank you for always listening KC FM Bogor.
9: Work's done, life's on. This is KC Drop Zone. Monday to Saturday, 7 to

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Zona Tenang dengan lagu yang hits. Kamu lagi dengerin Kisi Drop Zone.
1: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Wilangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi.
2: Buat warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Tatar Sunda, silahkan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur Nuhun.
3: Hayu atuwargi, datang dan ramaikan kirab Wilangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi di Kota Bogor 8 Mei 2026.
1: Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
4: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
5: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
4: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
5: Ide apa emangnya?
4: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, biar nilai gue aman.
5: Serius lo, Zah?
4: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
5: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
4: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
5: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu, biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
4: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
5: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
6: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
7: KC FM, hit music.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anaconda, kayak tuh
2: di,
1: piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Oh, iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Eh, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ularnya punya kaki. Itu mah bukan ular. Itu mah maling kalau punya kaki.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Eh, stop! Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
2: Yaelah, Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
1: Tetap aja, merokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
2: Tenang, gak akan.
3: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
2: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
3: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
4: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. Public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
5: KC FM, hit music station.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok punya buat nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Evening Sounds Better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Aduh, parkiran penuh banget lagi.
2: Iya ya, parkir di mana ya, Yang?
1: Apa kita parkir di sini aja ya?
2: Janganlah, Yang. Kan ini bahu jalan.
1: Gak apa-apa lah, daripada kita gak dapat tempat parkir.
2: Jangan, Yang. Sekarang udah ada undang-undang ya, gak boleh parkir sembarangan.
1: Udahlah, Yang. Gak apa-apa, kamu tenang aja. Eh, motor aku kemana ya? Perasaan tadi aku parkir di sini deh.
2: Ya, jangan-jangan diangkut sama dinas perhubungan, Yang.
1: Ya, terus gimana dong kita pulangnya, Yang?
2: Kamu sih, emang kamu mau gendong aku sampai rumah?
0: Healthy people, hukuman dari parkir sembarangan diatur dalam pasal 106 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa apabila terdapat orang-orang yang melanggar aturan parkir, maka mereka akan dipidana hukuman paling lama 1 bulan dan denda dengan nominal maksimal Rp250.000. Jadi, patuhi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan pemerintah ya, dan stop parkir sembarangan.
3: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
4: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
3: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
4: Nunggu jam 4.
3: Emang kenapa jam 4?
4: Soalnya podcast kamu.
3: Podcast aku.
4: Di GR podcast kamu.
3: Oh.
4: Podcast kamu, Kissy FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kissy 934 FM.
5: CFM Hit Music Station.

0: in the morning with Paulista and Noverina.
1: Cheetos crunchy cheddar jalapeno. Jalapeno.
2: Hah? Bacanya gitu ya?
1: Iya, jalapeno.
2: Kok tulisannya kan jala?
1: Kan kalau orang Meksiko, orang Latin ngomongnya gitu. J jadi H.
2: Jalapeno.
1: Jalapeno. Jadi kalau nanya, "Eh, kamu hamra ha?" Hamra apa? Hamra apa? Saya ini udah telat nih. Hamra apa? Hamra apa? Saya mau ke Jakarta nih. Saya mau ke Jakarta.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy?
3: Masa iya?

0: From traffic to chill mode, Easy Drop Zone, gotcha!
1: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
2: Kenapa lo, Bill?
1: Ini, Za, akun gue katanya...

0: Pencet link lagi.
1: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
0: Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.
2: KC FM, it music station.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih LTP full hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Oh, 1,36
1: milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya.
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop.
2: Enggak dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Eh kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya,
2: ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: gadget kemager, Kisi Drop Zone. Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Pau Pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
2: Hah?
1: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
1: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sebenarnya dari mana?
1: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
1: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
1: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC FM, hit me.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, good morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pewe Gombel. Gombel
1: mah memang urban legend dari cakapan tau. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang di zaman lu di era itu penanda zaman lah gitu. Itu
2: polling,
1: Mr. Gepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang gak
1: kesan. Nenek Gayung kakek canggul tau gak?
2: Nah, iya kakek canggul, iya empat.
1: Kakek canggul terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi Nanem katanya ada, Bibi Nanem.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM. Healthy people, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor loh. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR Podcast Kamu.
1: Oh.
2: Podcast kamu, Kissy FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kissy 934 FM.
3: KCFM, hit music.

0: Kayaknya lu sering banget deh dengerin lagu. Mana enak-enak lagunya?
1: Iya dong, hobi gua kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu? Gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gua kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Harus tahu love language.
3: Kan ada kan perempuan gitu kan, udah kita udah ngapa-ngapain, udah bayarin tagihan dan sebagainya, masih nanya kamu sayangnya sih sama aku.
2: Karena berarti dia love language-nya bukan itu.
3: Kamu sayangnya sih sama aku, bro. Gue sampai gak bisa tidur-tidur, tanya.
2: Kalau gue tuh ke orang,
3: Lu apa? Gue penasaran.
2: Gue kalau ke orang lain itu receiving gift.
3: Apa itu?
2: Ngasih hadiah.
3: Sodako.
2: Memang gue tuh anak.
3: Sodako.
2: Gue puas banget lagi.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: Radio Beats Maximum Feels. This is Kissy Drop Zone.
1: Duh, mana sih dia belum datang juga?
2: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
1: Lo serius jemput gue pakai motor kayak gini?
2: Iya, serius. Lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini.
1: Kata siapa?
2: Lagian, motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
1: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini terus dia berhenti di tengah jalan karena motor lu gak sesuai aturan?
2: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
1: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
2: Yaudah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
1: Gak, tetap berisik. Tau gini kita gak usah match dari awal.
2: Nes, gak jadi nih Nes. Nes, ya kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
3: Kasian kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan.
4: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
5: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
4: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
5: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM. Kiss FM, hit music station.

0: Bogor in the morning with Paulista and Novena.
1: Jangan sampai manusia bisa dikloning ya.
2: Wah, ini gak dibilang film tuh banyak tuh.
1: Iya betul, Black Mirror kan ada kloningan manusia gitu. Tapi yang bisa diambil pelajaran dari Black Mirror, kloningan manusia walaupun bisa diduplikat, kita gak, maksudnya perasaan jiwa raganya tuh gak akan pernah
2: beda,
1: sama.
2: Beda, bener, karena kan manusia tidak ada dua-duanya.
3: Apaan tuh?
1: Apaan sih?
2: Tidak ada duanya. Apa sih? Tadi tuh ngomong tidak ada dadanya gitu.
4: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Zona Tenang dengan lagu yang hits. Kamu lagi dengerin Kisi Drop Zone.
1: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.

0: musiknya semua.
1: KCFM Hit Music Station.
2: Thank you for always listening KC 93.4 FM, all the music hits.
3: KC Nostalgia.
4: Wah, ini baru lagu.
5: KC Nostalgia.
4: Tuh kan, ini enak.
6: KC Nostalgia. Nostalgia.
3: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. KC Nostalgia hanya di KC FM, musiknya semua hits.
4: KC Nostalgia. Kayak gini nih yang

TFM musiknya semua hits. Halo Healthy People, saatnya Danny untuk malam hari ini dikisi nostalgia. Dan tentunya selama 2 jam ke depan, banyak lagu yang pernah hits di era 90-an sudah disiapkan. Jadi, mau bernostalgia? Yaudah, tetap stay tune di KISI FM.

Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Healthy people, nikmatilah segala aspek dari kehidupanmu, baik di masa muda, sekarang, atau kemudian. Sebab, hari terus berjalan dan umur terus bertambah. Nah, ketika sudah melalui satu masa, dan masa itu tidak dinikmati, kamu pun juga akan menyesalinya.

0: Masih di Kisi Nostalgia, hanya di Kisi FM.
1: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
2: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps. Ahai.
1: Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
2: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
3: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin. Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
1: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
3: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
1: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
3: Gak apa-apa deh, kan masih ada elu, Wi.
4: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.

Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Healthy people, kita semua hidup untuk masa ini. Maka nikmatilah dan maksimalkanlah hidup itu. Tetapi jika ada masa lalu yang mengganjal, lupakanlah dan fokus pada saat ini. Jika ada keinginan di masa depan, jalani saja saat ini. Sebab saat ini akan menjadi masa lalu dan masa depan akan menjadi saat ini.

Kisi 934 FM, musiknya semua hits. Healthy people, hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa. Jadi, tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun, warna tidak hanya yang ada pada pelangi. Tetapi warna dalam goa gelap pun juga termasuk. Artinya dalam kehidupan mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga kesedihan dan kesuraman. Nah, jika kamu berhasil melewati dua jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Tetaplah bersikap positif di segala situasi.

0: Lagi ngapain lu, Song?
1: Ini, gue lagi nyari-nyari lagu.
0: Wih, lu punya akun premium ya? Bisa skip-skip lagu gitu.
1: Apaan premium? Gue dapat di internet nih, keren kan?
0: Wih, keren juga lu. Gimana caranya?
1: Adalah.
0: Mau dong gue, masa tiap gue dengerin lagu banyak iklannya, gak bisa di-skip-skip lagi?
1: Wanipiro.
0: Ih, parah banget lu. Masa sama teman harus bayar?
1: Iyalah, teman ya teman, bisnis ya bisnis.
0: Pelit lu.
2: Hei, lagi ngapain ribut-ribut?
0: Ini Ti, Sasong. Masa gue minta lagu disuruh bayar? Parah banget ya?
1: Ya kan gue juga susah downloadnya.
2: Eh ngaco kalian, gak boleh tahu bajak lagu apalagi dijual beliin. Itu sama aja ngelanggar hak cipta. Kalian berdua bisa dipenjara nanti.
0: Wah, yang bener. Ah gak jadi nih Song, gue gak mau masuk penjara gara-gara dengerin lagu.
3: Nah healthy people, pembajakan lagu diatur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pelaku dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
4: Kisi Nostalgia.
5: Wah, ini baru lagu.
6: Kisi Nostalgia.
5: Tuh kan, ini enak.
7: Kisi Nostalgia.
8: Kisi Nostalgia.
4: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM, musiknya semua hits.
5: Kisi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue

Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Healthy people, percayalah bahwa hidup itu pada dasarnya sederhana. Segala masalah yang ada dalam kehidupanmu merupakan suatu hal yang dibuat olehmu sendiri. Maka kamulah yang membuat hidupmu sendiri sulit. Oleh karena itu, anggaplah semua masalah dalam hidupmu sebagai batu loncatan sehingga kamu pun tidak mempersulit keadaanmu.

0: Eh, pinjem HP lu dong.
1: Enggak, apaan sih lu mau pinjem HP gua?
0: Gua mau dengerin lagu, di HP gua gak ada lagu baru soalnya.
1: Ih, hari gini, dengerin lagu baru gampang kali.
0: Masa sih, gimana tuh caranya?
1: Nih ya, caranya lu tinggal download aplikasi Kisi FM di Play Store. Abis itu, lu bebas deh mau dengerin lagu seharian juga.

Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Healthy people, dalam hidup memang ada naik turunnya. Bahkan ketika sudah turun pun bisa jadi susah naiknya kembali. Lika-liku dalam kehidupan memang gak gampang, tetapi kita tetap harus menjalaninya. Tetaplah berusaha dan keluarkanlah jerih payahmu. Niscaya hasilnya gak akan ngebohongin usaha. Buah tanganmu itulah yang akan ngebawamu ke jalan yang lebih baik.

0: Masih di Kisi Nostalgia, hanya di Kisi FM.
1: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
2: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps.
1: Ahai. Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
2: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
3: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin. Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
1: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
3: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
1: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
3: Gak apa-apa deh, kan masih ada Wi.
4: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by Kisi 93.4 FM, all the music hits.
5: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
6: Beli nasi uduk.
5: Petot.
6: Bikin kopi ya?
5: Petot.
6: Apa dong? Nguras toren.
5: Petot.
6: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
5: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

KISI 934 FM, musiknya semua hit. Healthy People mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah risiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Kisi 934 FM, musiknya semua hits. Healthy people, sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri, itu adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan kamu. Nah, jadi fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Coba deh, berkomitmen dengan mengambil tanggung jawab penuh pada hidup kamu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Masih sama Dani
1: di Isi Nostalgia, tetap stay tune.
2: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
3: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
2: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
3: Ide apa emangnya?
2: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
3: Serius lo,
2: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
3: Itu mah bukan tanda terima kasih, itu namanya gratifikasi.
2: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
3: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
2: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
3: Makanya, Za, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
4: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademi untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by Kisi 93.4 FM, All the Music Hits.
2: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
5: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
2: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
5: Nunggu jam 4.
2: Emang kenapa jam 4?
5: Soalnya podcast kamu.
2: Podcast aku.
5: Di GR podcast kamu. Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 93.4 FM.

Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Karena hidup bukan ditentukan oleh orang lain, jadi kamu harus bisa membuat jalan hidupmu sendiri. Kamu yang berhak memutuskan apa yang terbaik untuk kamu, menjalani hidup yang kamu miliki sebaiknya diikuti dengan kebahagiaan yang bisa kamu dapatkan dari diri sendiri, keluarga, rekan, dan juga lingkungan sekitar. Gak ada alasan untuk tidak bahagia, kan?

Kisi 934 FM, musiknya semua hits. Healthy People, gak kerasa sudah 2 jam penuh dengan lagu-lagu nostalgia di era tahun 90-an. Dan semoga bisa membawa suasana kembali ke masa lalu, bisa ngebawa semangat baru tentunya. Ya, jangan sampai semangat-semangat lama yang muncul. Oke, yaudah kalau gitu saya pamit. Terima kasih untuk semuanya. Dan jangan lupa, minggu depan hari Jumat jam 10 sampai 12 malam tetap dengan Kisi Nostalgia. Tentunya tetap bareng sama Dani juga. Oke, yaudah kalau gitu gue pamit. Terima kasih, bye-bye.

0: Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan.
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC94FM, All the Music Hits.

0: edisi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Edisi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Edisi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue

0: Gak tahu di dalam bioskop ngerekam-rekam.
1: Shh, udah diem, Pin. Lumayan nih buat dijual atau jadi koleksi gue.
0: Eh, jangan dong. Itu namanya pembajakan film. Nanti kalau ketahuan bisa ditegur. Mau lo dipenjara?
1: Udah, tenang aja. Lo gak usah berisik.
2: Maaf, Mas. Gak boleh rekam-rekam film di bioskop. Itu sama saja dengan pembajakan film.
0: Tuh kan, Dim. Ketahuan. Udah, mending ikutin aja peraturan yang ada.
1: Iya, maaf.
3: Nah, healthy people. Hati-hati dengan pembajakan film ya. Karena pembajakan film bisa kena pasal 113 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan bisa aja loh dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi, stop bajak film. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: GCFM.
1: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
2: Si Juna ngapain itu? Gue samperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
1: Gak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
2: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Yadah, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
1: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya.
2: 2000 years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
1: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
2: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
1: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
2: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
1: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
3: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Lagi ngapain lu, Song?
1: Ini, gue lagi nyari-nyari lagu.
0: Wih, lu punya akun premium ya? Bisa skip-skip lagu gitu.
1: Apaan premium? Gue download di internet nih, keren kan?
0: Wih, keren juga lu. Gimana caranya?
1: Adalah.
0: Mau dong gue, masa tiap gue dengerin lagu banyak iklannya, gak bisa di-skip-skip lagi?
1: Wani piro.
0: Ih, parah banget lu. Masa sama teman harus bayar?
1: Iyalah, temen ya temen, bisnis ya bisnis.
0: Pelit lu.
2: Hei, lagi ngapain ribut-ribut?
0: Ini Ti, Sasong. Masa gue minta lagu disuruh bayar? Parah banget ya?
1: Ya kan gue juga susah downloadnya.
2: Eh ngaco kalian, gak boleh tahu bajak lagu apalagi dijual beliin. Itu sama aja ngelanggar hak cipta. Kalian berdua bisa dipenjara nanti.
0: Wah, yang bener. Ah gak jadi deh Song, gue gak mau masuk penjara gara-gara dengerin lagu.
3: Nah healthy people, pembajakan lagu diatur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pelaku dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

0: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, Nda?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, Nda. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, Da. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Tapi gua tuh susah move on, Tim.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Ih, siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Isi nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
3: Isi nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
4: Isi nostalgia. Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: diri.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
0: Healthy people pernah dengar kalau kejatuhan cicak di atas kepala bisa bawa sial. Padahal cicak jatuh karena kehilangan keseimbangan. Keberuntungan dan kegagalan itu datang dari usaha dan doa, bukan dari cicak yang gak sengaja jatuh di atas kepala. Jadi, jatuhan cicak di atas kepala bawa sial itu mitos ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Tahu.
2: Sama Wiz Khalifa gue tahu.
1: Iya tahu ya.
2: Benar kan? Bener.
1: Yang Dam and Broke.
2: Hah, emang gitu ya?
1: Wiz Khalifa
2: kan yang si Ugen kan?
1: Iya sama yang Dam and Broke.
2: Yang Dam and Broke mah Khalid.
1: Khalid.
2: Yang Dam and Broke gitu kan?
1: Oh iya betul ya. Oh iya ya.
2: Kan gue so Andy.
1: Get young.
2: Ah itu yang kita, Wild and Free. Iya,
1: salah.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Oh iya, healthy people, kamu pernah dengar gak sih istilah ketika seseorang muncul dalam mimpi? Nah, orang itu sedang merindukan kamu. Tapi ternyata, faktanya tuh sebenarnya kamu yang lagi rindu sama dia.
2: This, KC 93.4 FM.
3: Dan kau curi,
4: Kek,

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Jangan sampai manusia bisa dikloning ya.
2: Wah, ini kan dibilang film tuh banyak tuh.
1: Iya betul, Black Mirror kan ada kloningan manusia gitu. Tapi yang bisa diambil pelajaran dari Black Mirror, kloningan manusia walaupun bisa diduplikat, kita gak, maksudnya perasaan jiwa raganya tuh gak akan pernah
2: beda,
1: sama.
2: Beda, bener, karena kan manusia tidak ada dua-duanya.
3: Apaan tuh?
1: Apaan sih?
2: Tidak ada duanya. Apa sih? Tapi tuh ngomong tidak ada dadanya gitu.
4: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy?
4: Masa iya?

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Halo Healthy People, kalian pasti sering dengar nih, kalau kita lagi sariawan, artinya tubuh kita kekurangan vitamin C. Tapi faktanya, sariawan itu dikarenakan sistem imun kita menurun dan kurang nutrisi juga loh, Healthy People. This is KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Jadi kenapa tadi kita ngomongin pohon? Bahwa kita adalah pecinta lingkungan.
2: Betul, ini salah satu kampen kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan apa namanya menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer? Karena atmosfer menipis jadi ini.
1: Iya salah guys, gak jadi dah, gak jadi gua, gak jadi.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, kalian udah tahu belum nih? Golongan darah O itu merupakan golongan darah yang paling banyak dimiliki manusia loh. Nah, golongan darah O itu katanya sih jarang sakit. Tapi faktanya, sakit itu tergantung gaya hidup dan faktor lainnya juga ya healthy people.
2: This is KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Tapi kalau ngomongin,
2: tapi bulunya aneh.
1: Hah, bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Enggak kulit apa sapi sih ini?
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
2: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
2: Sapi kan enggak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
2: Ada bulunya itu.
1: Dia kayak kucing Phoenix ya?
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Kucing.
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong. Ah, ngaco lu.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the Morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KCFM. Audio.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang zaman sekarang masih percaya kalau gunting kuku malam-malam itu bisa bikin umur jadi pendek atau nolak rezeki? Nah, ternyata itu mitos tahu. Gak bolehnya itu karena pencahayaan malam itu kurang terang dan bisa bikin ngelupain jari. This, GC 93.4 FM.

0: Junior in the morning with Paulista and Noverina.
1: Kalau ntar 2090-an tukang cilor udah robot. Udah robot tukang cilor.
2: Iya.
1: Terus abangnya di pinggir doang ini teknisinya gitu.
2: Teknisi, betul.
1: Duduk doang dia, yang lainnya mah robot.
2: Betul. Speaker tahu bulat bukan tahu bulat lagi gitu.
1: Wih, speaker tahu bulat di langit sekarang.
2: Tofu circle
1: gitu. Enggak dong, masa berubah Inggris. Kan dulu teknologi yang berubah bukan bahasa. Mana sih lu?
2: Siapa tahu.
1: Masa tofu circle. Gocak banget tofu sih.
2: Dadakan apa bahasa Inggrisnya?
1: Hah?
2: Dadakan.
1: Suddenly.
2: Suddenly.
1: Tofu circle fried suddenly digoreng dadakan.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people pernah nggak sih minum susu di malam hari? Katanya sih biar bisa nambah tinggi. Tapi faktanya asam amino yang di dalam susu bisa menjadi energi cadangan saat kita tidur loh.
2: This GC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Di kantor dimanapun kalau yeah. masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapakah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual bubur ya. Waduh amat lo mau diaduk, mau nggak diaduk, lo mau kasih ke siapa pun, mau lo banting, mau lo kuat.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu nggak sih katanya makan makanan yang pedas itu bisa bikin kita ketagihan. Tapi faktanya yang bikin kita susah berhenti makan pedas itu karena mengandung endorfin yang bikin kita ngerasa lebih seneng. Tapi jangan sering-sering ya healthy people, karena bisa nyebabin sakit mah dan usus buntu. This KC 93.4 FM.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Hai,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
4: Dari Wings Food.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: From Bogor, with it.
0: Morning hits and smiles here.
4: Bogor in the morning with Amonista and Noverina.

0: Follow our social media at KCFM Bogor.
1: Sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas. Irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono enggak ada urban legend-nya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pawai Gombel. Mah
1: memang urban legend dari cakapan tahu. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya, yang di zaman lu di era itu penanda zaman lah gitu. Itu
2: Poling, Mister
1: Gepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada enggak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang enggak
1: hype kesana. Nenek Gayung kakek cangkul tau enggak?
2: Nah, iya kakek cangkul, iya empat.
1: Kakek cangkul terus ada lagi nih paman ngarit katanya. Paman ngarit bibi nanam katanya ada bibi nanam.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on Kissy FM, all the music hits.
3: This is Kissy 93.4 FM.